punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Showcase Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather nih teman Pro2 di pagi hari ini ya. Aku mau nginfoin kamu untuk di pagi hari ini jalan mana aja sih yang lagi macet ya, dan juga yang lagi lancar ya teman Pro2. Dan juga untuk cuaca di pagi hari ini nih. Untuk di jalan Ahmad Yani ya, di depannya Polda Jatim nih tadi terpantau lalu lintasnya agak padat nih teman Pro2. Macet dikit lah tapi enggak apa-apa. Terus ada lagi geser ke dan stasiun Wonokromo ini terpantau macet ya ke arah Ahmad Yani nih teman Pro2. Bukan ke arah Ngagel ya. Itu untuk di pagi hari ini masih lancar sih teman Pro2. Overall untuk di pagi hari ini tidak ada itu ya, apa, kemacetan nih teman Pro2 di Sabtu. Masih libur nih. Kayaknya nanti sore sih itu kemacetannya. Tapi ini terpantau di Kedung Baruk juga lintasnya agak padat nih teman Pro2. Di pertigaan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Begitu. Yaudah kita geser lagi nih teman Pro2. Di Medokan Sawah, di Medokan Kampung ini juga lantasnya padat merayap. Oke, baik. Ya, gimana ya di pagi hari ini masih terpantau lancar nih teman Pro2. Kita geser ke informasi cuaca deh. Untuk informasi cuaca kali ini terpantau berawan ya teman Pro2. Dan juga suhunya kira-kira 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius nih teman Pro2. Intinya buat kamu jangan lupa jaga kesehatan ya, dan juga jangan kebut-kebutan di jalan meskipun ini terpantau lancar ya teman Pro2.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di

0: kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
3: Flashback teman Pro 2 untuk di tanggal 30 itu memperingati hari apa aja sih gitu kan. Nah, ini aku mau nginfoin kamu ya, ada beberapa peringatan hari untuk di tanggal 30 Mei hari ini nih. Yang pertama itu ada hari multiple sclerosis nih. Nah, ini salah satu momen penting yang diperingati di tanggal 30 Mei ya, teman Pro 2. Itu berkaitan dengan salah satu jenis penyakit yang menyerang sistem saraf pusat yang menyebabkan gangguan gerak dan juga penglihatan itu, teman Pro 2. Terus ada lagi nih. Nah, siapa nih pecinta kucing? Ini adalah hari peluk kucing internasional. Begitu, karena pada tanggal 30 Mei ini menjadi kesempatan untuk memanjakan anabul kamu ya, kucing peliharaan kamu, dengan pelukan dan juga memanjakan sebagaimana mestinya. Misalnya kamu memanjakannya dengan makan ya agak mewah dikit gitu kan. Yang dulunya ikan teri, sekarang ikan salmon gitu. Majikannya tidak makan ya, tapi gak apa-apa buat kucingnya ya, begitu. Nah, hari kucing, hari peluk kucing internasional ini dirayakan sebagai wujud penghargaan terhadap kucing ya, teman Pro 2. Terus, kucing itu diklasifikasikan sebagai kucing rumahan, kucing ternak, atau kucing liar. Ada tiga loh, kucing ternak ternyata. Oke, next. Ada Hari Raya Corpus Christi. Nih, ini adalah sebuah festival Kristen ya, yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 30 Mei. Begitu nih, teman Pro 2. Lalu juga buat kamu yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu, wish you all the best. Terus juga yang lagi ini happy anniversary ya, happy anniversary buat kamu ya, teman Pro 2. Oh, ini ada lagi nih teman Pro 2 untuk di tanggal 30 ya, hari sepeda listrik nasional, National E-Bike Day di Amerika Serikat ya. Ini berpusat di Amerika Serikat, tapi untuk semangatnya dapat dirayakan secara global dan mengingat popularitas sepeda listrik yang banyak ya, dan juga melonjak banget nih teman Pro 2. Tapi disclaimer juga buat kamu yang punya sepeda listrik ya, jangan dipakai untuk di jalan raya, tidak boleh teman Pro 2. Sumpah itu bahaya banget sih. Apalagi yang naikinnya itu anak di bawah umur, bah itu banyak banget nih. Untuk orang tua di sana, ya gimana ya, dilarang ya untuk anak-anak di bawah umur untuk memakai sepeda listrik ke jalanan raya ya, di sekitar komplek gak apa-apa, untuk belajar naik sepeda gitu gak apa-apa. Ya udah, masih ada sekitar setengah jam lagi tuh mau berdua untuk dihalu dengan artisnya. Ini ada Pam Vipurit, tiga lagu seperti biasa, Long Gone, Lover Boy, dan juga Hello Anxiety. Nih, langsung aja ya voting di Instagram @pro2rrisby. Ada tiga lagu, langsung voting aja begitu. Nanti di jam 8 kita akan play buat kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2 sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Feel small again, same old story.

0: Sudah di jam 8 nih teman pro 2 waktunya. Halo, hanya satu lagu nih. Nah, untuk yang paling banyak ya di halo kali ini Pam Vipurit ini ada Lover Boy nih yang banyak banget yang kamu voting ya di halo kali ini. Ya udah langsung aja kita play ya teman pro 2 untuk di halo. Hanya satu lagu buat kamu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id.

0: pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Nomor 2 aku ada info buat kamu yang untuk dibagi hari ini. Nah, nanti di jam 9 kita akan geser ke Pro 2 Jakarta ya sama Pro 2. Baik. Nah, pemerintah Korea Selatan ini berjanji akan mengatasi masalah penetapan harga berlebihan bagi wisatawan di destinasi wisata utama Busan menjelang konser grup BTS di kota itu. Nah, menurut warta kantor berita Yonhap nih pada hari Kamis ya, Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan akan mengambil tindakan tegas terhadap upaya penerapan tarif akomodasi berlebihan bagi wisatawan di Busan. Nah, untuk kementerian itu menyampaikan hal itu dalam pertemuan gugus tugas dengan kementerian terkait di tengah kekhawatiran mengenai penetapan tarif kamar hotel yang tidak wajar nih menjelang konser BTS di kota Busan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2026. Dalam siaran persnya, kementerian menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk memberantas kegiatan yang tidak adil seperti pembatalan reservasi, pengenaan biaya berlebihan, dan kegagalan penyedia layanan menerapan tarif yang telah ditetapkan. Nah, ada aja gitu kan. Ada aja oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Kadang kalau udah ada event gede gitu kan, atau misalnya yang artisnya gede gitu, luar negeri, kayak itu tarifnya langsung dinaikin berkali-kali lipat gitu kan. Kayak kita itu kayak orang awam itu gak tahu. Kok bisa segini ya? Ya udahlah gitu. Kayak ya udahlah gitu kan. Demi melihat artis kesayangan, artis favorit ya kan. Apapun itu kita terjang aja meskipun itu mahal gitu. Tapi itu memang tidak bisa dinormalisasikan ya teman Pro 2. Kamu bersikaplah adil juga. Pilihlah tarif atau mungkin kamu tetapkan tarifnya sewajarnya aja, jangan sampai kamu berkali lipat begitu kan gak enak kan gitu, kasian banget gitu kan. Misalnya contoh dari luar negeri mau nginep karena di negaranya itu tidak ada konser grup tersebut gitu. Nah, kan mereka awam gini ya. Kok tiba-tiba ditariknya relatif mahal gitu kan. Jadi mereka nganggapnya itu kayak normal gitu. Ya ini kasihan banget sih. Orang awam digituin. Ya, gimana ya?

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Baik, nama Prodo, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya. Di ruangan dengar kamu, thank you banget udah menemani Rama ya dengan lagu-lagu yang enak banget buat menemani kamu di pagi hari ini. Dan habis ini di jam 9 kamu akan mengikuti Music Trainer di Prodo Jakarta. So keep tune terus di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produa.
1: Produa FM masih sama gue Davey Prada pastinya di Sepada Selamat Pagi Teman Produa. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan satu penyanyi, bisa dibilang juga Teman Produa, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih Teman Produa. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan, bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, nah, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Ya
2: bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Elva Sesoria.
0: Okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akar kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman pro 2 mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Basu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak
0: ya. Banyak juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro 2. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya Mario.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa nih, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, mm-mm, itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi mm-hmm, ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Ave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu ya. Sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum.
2: Udah ya. Oh, udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Okay. Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu masih parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke.
3: Okay. Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa. Tapi setelah 2 kali, 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi. Dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya.
2: Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga, sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Radabumi, dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget kita didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Benar.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, benar banget.
1: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas. Masuk aja.
1: Udah lama gua enggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu. Sehingga orang akhirnya berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua. Diulang terus.
0: Oke.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa?
1: Ya, aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita enggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin habis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Oke.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: kalau, jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar, mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku enggak kepikiran tuh. Iya, kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: di hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan
1: pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih, Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya
1: Rio,
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, okay, dadah.
2: Bye. Thank you.
1: Thank you.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bangga pecel khas Jati menempati peringkat ke-7 dalam daftar 100 salad terbaik di dunia versi Taste Atlas, sekaligus menjadi pengakuan internasional terhadap kekayaan kuliner dan budaya daerah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kuliner tradisional Indonesia semakin mendapat tempat di panggung global. Selain pecel, sejumlah hidangan Nusantara juga masuk ke daftar yang sama. Di antaranya ketoprak di peringkat ke-18, gado-gado di urutan 30, serta rujak cingur, asinan, dan karedok. Kofifa menilai pengakuan dunia terhadap pecel tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya, tradisi, dan filosofi hidup masyarakat Jawa Timur yang tertuang dalam setiap sajian. Tim Nasional Indonesia pada hari Jumat 29 Mei 2026 secara resmi merilis nama pemain yang akan berlaga di Piala AFF U19 tahun 2026 yang dilaksanakan di Sumatera Utara pada 1 hingga 14 Juni 2026. Sebanyak 23 nama pemain yang dipanggil Nova Arianto, pelatih Timnas U19 itu diunggah lewat Instagram resmi @timnasindonesia. Indonesia sendiri berada di grup A Piala AFF U19 tahun 2026 yang akan bertanding dengan Myanmar, Timor Leste, dan juga Vietnam.

Grup musik Ren sukses mengguncang panggung My BCA International Java Jazz Festival di tahun 2026. Turut mengajak penyanyi Neida Aleida dan juga grup musik NPD atau Nyukusa Dunia. Gelaran yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition atau NICE PIK 2 Tangerang Banten pada hari Jumat 29 Mei 2026 malam itu membuat fans dan juga penikmat musik bahagia. Ren yang tampil di stage mengawali pertunjukan dengan penuh energi dengan membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi, Sepeda, dan juga deretan lagu-lagu hitsnya.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro

0: musik kamu hanya di Radio Hitlist.
1: Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi Pro 2 FM nemenin kamu ya. Kali ini ada Vira yang seperti kemarin bakalan menemani kamu untuk request lagu favorit di Pro 2 Hitlist ya. Kali ini untuk Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 kamu bisa request lagu favorit kamu. Gak cuma lagu Indo, gak cuma lagu lokal aja, tapi mancanegara juga boleh banget nih teman Pro 2. Langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081 98 1952 atau aplikasi RRI Digital.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: di Pro 2 FM. Euforia Piala Dunia 2026 gak cuma soal pertandingan, tapi juga soal musik yang ikut nge-hype suasananya. Tahun ini ada dua lagu yang jadi soundtrack resmi, Lighter dan Porella. Lighter dari Jelly Roll bareng sama Karen Leon punya vibe powerful dengan pesan bangkit dan jadi lebih kuat. Sementara Porella yang diproduseri sama Tainy dibawain Belinda bareng Los Angeles Azules, ngasih warna yang lebih hangat dengan sentuhan pop dan cumbia yang khas. Dua lagu, dua vibe, tapi satu tujuan, ngebawa semangat Piala Dunia jadi semakin terasa di seluruh dunia. Sekarang, keduanya udah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming. Biar makin kebawa hype-nya, ikuti terus keseruannya bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan kali ini juga masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Langsung aja deh, kayaknya aku mau bacain dari teman Pro 2 yang sudah gabungan ya di Instagram maupun WhatsApp. Kali ini ada siapa sih yang sudah merequest lagu favoritnya ya? Coba aku cek dulu. Kali ini di WhatsApp ada Ali Ghazali dari Pasuruan yang pengin dengerin lagunya Justin Timberlake, Holy Grail. Oke, tolong diputerin. Terus ada Leandro ini dari Surabaya yang pengin dengerin lagunya Blackpink nih, teman Pro 2, Kill This Love. Oke, ditunggu juga ya. Ada siapa lagi di sini? Ada dari coba aku cek lagi deh di Instagram ya. Ada siapa di sini? Ada Twi, Fajar Nur sebutan Paku, ada Binar yang pengin dengerin lagunya Sabrina Leonor. Terus ada dari Nabila, ini pengin dengerin lagunya Mesahira. Farisha pengin dengerin lagunya Cek Gil dari Nabila Takia. Terus ada juga yang pengin dengerin lagunya Vanessa Z ya, yang takkan terulang. Oke deh, ini banyak banget deh teman Pro 2 ya, requestannya hampir-hampir sama juga. Jadi nanti bakalan aku putarin buat kamu semua. Tapi kali ini kayaknya yang paling gercep gitu ya, yang paling gercep tuh di sini ada mana ya tadi ya? Coba aku cek

Lagi deh yang paling gercep aku cek-cek. Oh, ini ternyata teman pro 2 yang paling gercep adalah Blackpink yang Kill This Love ya. Itu tadi requestan dari siapa ini? Leandro. Oke, habis ini bakalan aku puterin. Tapi teman pro 2 gak usah khawatir, karena lagu-lagu yang udah aku bacain tadi, requestan dari teman pro 2, bakalan aku puterin habis ini juga. Jadi ditungguin aja ya teman pro 2. Stay tune terus di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Aku mau bacain lagi buat teman Pro 2 yang udah gabungan di Instagram maupun di WhatsApp kita 081908952. Ada Theo yang pengin dengerin lagunya Fish ya, yang judulnya Nina. Oke, ditungguin. Terus habis itu ada juga yang baru bergabung, Cheryl, pengin dengerin lagunya Vanessa Z. Habis ini ya bakalan aku puterin juga. Dari tadi juga udah banyak yang request nih soalnya. Ada Zatia pengin dengerin lagunya Leodra Pura-pura. Terus ada Putri, dia pengin dengerin lagunya Siva Magnolia nih Kak, yang Get Over Him. Oke, ditunggu. Ada juga ini pengin dengerin lagu dari Paul Partohap ya, yang You Plus Me. Oke, ditunggu. You Plus Me ini kalau misalkan kamu udah lihat video klipnya, gemes banget ya si Paul ini. Ya ampun, gemes banget deh pokoknya teman Pro 2. Ya udah, abis ini bakalan aku puterin, jadi jangan kemana-mana.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran.

0: target akhirnya jelas. Makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Teman terbaik kamu.

Aku mau ngucapin selamat siang juga buat teman Pro 2 yang baru bergabung nih kali ini di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang baru aja mendengarkan, yang baru mau gabungan gitu ya di Pro 2 Hitlist, langsung aja kamu bisa request lagu favorit kamu, mau mancanegara ataupun Indonesia ya, boleh banget langsung di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 081908952 atau aplikasi RRI Digital ya. Kali ini aku mau puterin satu lagu yang juga memang sudah di request sama teman Pro 2. Ada Petra Sihombing 80 km. Lalu ada Vira Talisa More and More nih ya. Oke, okay. Ditunggu ya. Terus ada yang pengin dengerin lagunya Caleb C dengan Kebutuhan Hati. Siap, abis ini bakalan aku puterin deh teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

01 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

0: Loka Geeks 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Geeks, saatnya musisi lokal berirama dalam satu Geeks.
1: Pro2 Hit List, request lagu favorit kamu sekarang juga.

suara teman Pro 2 dengan terbuang dalam waktu ya, spesial buat teman Pro 2 yang sudah request di Pro 2 Hitlist kali ini, dan juga pastinya buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung. Nah, mohon maaf nih teman Pro 2 ya, karena untuk Pro 2 Hitlist harus diselesaikan. Tapi gak usah khawatir teman Pro 2, karena besok masih ada Pro 2 Hitlist lagi. Jadi buruan request lagu favorit kamu, mau Indo, mau manca, apapun deh ya. Kalau misalkan memang ada di playlistnya Pro 2 FM, bakalan kita puterin spesial buat kamu dari jam 10 sampai jam 12. 10 loh ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kalau misalkan udah jam 10, request lagu favorit. Yap. Dan kalau misalkan ngomongin soal Pro 2 Hitlist, lagu-lagu yang kamu request itu juga nantinya bakalan dikurasi ya, yang nantinya bakal jadi top 20 chartnya kita. Seperti biasa juga di hari Sabtu nanti bakalan ada top 20 Indonesia dan juga mancanegara spesial dari Pro 2 RRI Surabaya. Kira-kira dari 20 tangga lagu itu, apakah ada salah satunya lagu favorit kamu yang sudah kamu request di Pro 2 Hitlist ini? Nah, pokoknya ditungguin aja nanti di jam 2 sore. Siang ya. Sampai jam 3 sore teman Pro 2 untuk Indonesia. So, ini ada requestan untuk menutup Pro 2 Hitlist kali ini. Ada Teddy Aditya dengan judulnya Biru nih, spesial buat teman Pro 2. Dan pastinya habis ini juga bakalan ada info-info menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikutin serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: terbaik kamu.
1: FM.
2: Masih di Santai Siang ya teman Pro 2, dan kali ini untuk ngobrolin di siang hari yang ya kalau sekarang sih udah mendung lagi ya teman Pro 2, khususnya di sekitar Jalan Pemuda. Apakah di daerah kamu juga mendung? Nah, kalau misalkan memang mendung terus habis itu jadinya mager gitu ya, males ngapa-ngapain gitu kan, paling enak emang dengerin Pro 2 FM nih teman Pro 2. Bakalan aku kasih informasi dan juga lagu-lagu enak yang spesial nemenin kamu. Dan kali ini kalau untuk apa ya, kayak menikmati makan siang, kayaknya enak banget juga ditemenin sama lagu-lagu gitu kan, biasanya nih teman berdua. Tapi kira-kira makan siang apa yang kamu konsumsi hari ini gitu kan, masih dalam nuansa atau suasana Idul Adha ya kemarin, pasti bakalan muak untuk makan daging nih selama seminggu ke depan. Biasanya sih seperti itu ya teman berdua. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Apakah kamu juga sama halnya sama aku nih teman berdua, makannya daging terus ya? Tetap hati-hati deh, nggak usah berlebihan gitu kan. Tapi kali ini aku mau ngasih infonya biar daging kurban itu tetap fresh dan bisa tahan lama gitu ya. Ada cara-cara penyimpanan yang harus kamu perhatikan gitu deh teman berdua. Emang apa aja? Yang pastinya adalah harus dibersihkan dulu dan dipisahkan sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi kalau misalkan memang mau masaknya 1 kilo, nah ya udah dipisahin aja 1 kilo itu. Tapi kayak banyak banget ya 1 kilo ya teman berdua. Ya lumayan lah untuk 1 minggu gitu kan. Ya enggak juga sih. Kalau misalkan anggota keluarga kamu banyak ya bisa aja beberapa hari gitu ya. Dan yang kedua adalah pastinya harus disimpan di suhu yang tepat gitu ya, di kulkas yang benar-benar kulkasnya itu masih berfungsi gitu teman berdua. Kenapa aku bilang masih berfungsi? Ada juga nih kulkas-kulkas yang memang ketahanan dinginnya nggak terlalu dingin lagi. Nah itu yang harus kamu perhatikan, karena yang baik untuk menyimpan daging kurban ini atau daging ya teman Pro 2 itu di suhu sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius. Dalam kondisi ini juga biasanya daging itu harus diistirahatkan dulu, di rest dulu sebelum nantinya langsung dimasukkan ke dalam kulkas gitu. Jadi begitu dapat jangan langsung dimasukin ke kulkas gitu. Harus di suhu luar dulu gitu. Dan biasanya bisa bertahan 1-2 hari. Nah, ini juga gak hanya kulkas teman berdua, tapi freezer ini juga mempengaruhi gitu. Jangan langsung dimasukin daging itu ke freezer. Karena apa? Karena ketika daging itu baru aja dipotong, ini masih mengalami proses rigor mortis nih namanya, atau fase kekakuan otot. Nah misalkan kamu habis dapet nih dari tetangga ya, terus habis itu langsung kamu masukin ke freezer, nah beku lah itu dagingnya dan kondisi daging masih kaku gitu kan, itu akhirnya bisa memperlama kakunya itu tadi gitu. Jadi udah kaku semakin kaku lah kalau misalkan kamu masukkan ke dalam freezer secara langsung. Jadi memang harus didiamkan dulu di suhu alami sampai benar-benar apa ya, udah agak nggak terlalu kaku gitulah teman berdua ya. Baru deh kamu bisa menyimpan di lemari pendingin ataupun freezer seperti itu. Nah kalau misalkan pingin lebih awet lagi, di vakum teman Pro 2. Bukan bukan vacuum cleaner ya, tapi memang diseal, ditaruh ke plastik gitu ya, divakum biar lebih awet, baru dimasukin ke freezer lagi. So itu tadi ya. Tapi kalau misalkan kamu udah capek banget makan daging-dagingan, boleh kok untuk dibagi-bagikan lagi ya, karena memang katanya sih yang nggak, bukan katanya juga sih, apapun yang berlebihan nggak baik ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan ada rezeki lebih, bisa dibagikan ke saudara-saudara atau tetangga-tetangga, lumayan kan, jadi nggak terlalu nyimpen banyak di rumah.
0: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.
1: Sampai kita

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling,

Kangen banget ya sama lagu dari Josh Florentino ini, Teman Pro 2, dan Terjadi Lagi ya. Buat Teman Pro 2, fansnya Josh, nah kali ini Josh Flow ya. Nih, ada lagu yang enak juga nih Teman Pro 2 ya, buat Teman Pro 2 semuanya di siang hari ini ya. Kayaknya akhirnya bikin galau ya si Josh ini lagunya. Ya udah deh, enggak apa-apa. Biar enggak galau-galau, bakalan aku kasih rekomendasi olahan daging ya yang spesial banget. Yang kalau misalkan kamu tuh udah bingung gitu mau diapain aja nih daging kambing atau daging sapi yang kamu dapatkan dari kurban kemarin ya, dari Idul Adha kemarin, biasanya kan dibuat sate lagi gitu ya, terus habis itu gulai atau apa rawon gitu kan ya Teman Pro 2. Nah ini ada rekomendasi yang bisa kamu coba nih Teman Pro 2, rendang. Ya sebenarnya sih ini bukan baru-baru amat gitu ya, bisa juga kalau dari Teman Pro 2 yang memang asli Padang atau suka banget sama makanan Padang, terus habis itu diolah menjadi rendang, ini juga biasa.

biasanya dilakukan gitu. Tapi kalau di lingkungan aku sih ya, teman perdua lagi-lagi biasanya memang dibakar, dijadikan sate atau ya gulai itu tadi, udah identik banget gitu ya, atau rawon lah ya, karena kita Jawa Timur pride, teman perdua. Tapi rendang itu tadi bisa menjadi salah satu rekomendasi. Siapa tahu buat kamu ibu-ibu atau kakak-kakak yang lagi mendengarkan, bapak-bapak juga nggak apa-apa deh, kakak-kakak deh semuanya ya, yang kayaknya bingung gitu ya, udah buntu banget dijadiin apa ya. Nah, rendang itu bisa jadi solusinya. Tongseng, nah ini juga bisa nih teman perdua ya. Biasanya memang lebih spesifik ke daging kambing gitu. Tapi kalau misalkan mau diganti dagingnya, diganti daging sapi juga gak masalah gitu kan. Mau dibuat pakai santan atau tanpa santan juga terserah kamu teman perdua ya, sesuai selera aja. Tapi kalau misalkan mau mengurangi karena udah daging banget nih, ya udah dipakainya tanpa santan aja, tetap enak kok. Biasanya tuh ada apa ya, krim, cooking cream atau ya krim pengganti lah ya untuk santan ini. Tapi memang santan tuh kalau misalkan yang udah kuah tuh enak banget sih teman berdua ya. Ya bisa juga kamu dijadiin oseng nih teman berdua ya. Kalau mau yang seger-seger tapi masih ada sehat-sehatnya, alias ada sayur-sayurnya, juga bisa dibuat sop daging. Nah, ini kan beda ya dari kebanyakan hidangan-hidangan di Idul Adha tuh biasanya memang identiknya sama kuah tapi santan. Nah, kalau sop kan ringan ya teman perdua, kuahnya tuh light gitu. Jadi bisa kamu jadiin alternatif seperti itu ya. Terus juga bisa kamu jadikan soto mungkin. Nah, soto daging, kalau ini sih sapi ya. Kalau aku yang setauku, daging kambing dijadiin soto tuh kayak gak ada sih teman berdua. Tapi misalkan kamu mau coba sih juga gak apa-apa gitu ya. Tapi kemarin aku mendengarkan satu rekomendasi yang menurutku sendiri aneh teman berdua. Cuman aku nggak tahu juga, katanya di sini tuh rame ya, kalau di Surabaya tuh soto rawon teman berdua. Itu kayak gimana konsepnya? Yang katanya tuh ya kuahnya kuah rawon tapi rasanya rasa soto. Iya. Iya. Aneh teman berdua ya, tapi lucu. Coba deh, bisa jadi salah satu rekomendasi kamu untuk mengolah ya atau memasak daging kambing ataupun daging sapi yang kamu dapatkan saat Idul Adha kemarin.

0: 1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Santai dulu sejenak, naikin

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh. Boyo karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

Oke, teman Pro 2, ada Wijaya 80 dengan terakhir kali ya di siang hari ini yang kayaknya cuacanya cerah lagi ya. Ya udah deh, enggak apa-apa, terserah cuacanya mau hujan, jangan hujan deh. Mau mendung, mau panas, pokoknya hati kita enggak ikut panas ya. Hati kita enggak ikut mendung juga gitu. Bahagia aja deh teman Pro 2 ya, pastinya masih dengan informasi seputar daging kurban ya yang siap menemani kamu di siang hari ini. Gimana? Udah tahu makan siang apa nih teman Pro 2? Apakah salah satu rekomendasi aku tadi juga menjadi makan siang kamu di siang hari ini? Boleh dong sambil cerita-cerita juga gitu ya. Dan kalau misalkan memang lagi suka-sukanya atau lagi banyak-banyaknya nih, mumpung setahun sekali gitu ya, untuk konsumsi daging kambing ataupun daging sapi secara ya berlebihan, tetap ini harus diperhatikan teman Pro 2, karena pastinya setiap yang berlebihan itu nggak baik gitu ya. Dan kalau ngomongin soal makanan juga pasti bisa mengganggu kesehatan kita gitu. Nah ini harus dijaga nih pola makannya biar nggak kebablasan gitu ya teman Pro 2 ya. Harus tetap seimbang untuk memilah atau mengkonsumsi makanan di hari-hari atau momen-momen perayaan Idul Adha ini. Dan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kota Surabaya, Laili Rahmawati, ini menyampaikan khususnya untuk konsumsi daging sebaiknya disesuaikan juga untuk kebutuhan tubuh dan usianya, karena memang dari anak-anak ini disarankan sekitar 300 gram dalam sekali makan, sedangkan orang dewasa sekitar 50 gram untuk sekali makan. Dan menurut kelompok lanjut usia, ini juga harus berhati-hati dalam mengonsumsi daging kurban, terutama yang lemaknya banyak nih teman Pro 2, apalagi juga ada santannya gitu. Jadi harus diperhatikan. Ya sebenarnya kalau ngomongin soal berhati-hati, gak hanya yang udah lanjut usia ya, tapi kita-kita ini udah mulai harus menjaga nih teman Pro 2. Gen Z-gen Z ini kayaknya sudah mulai ya harus dijaga pola makannya. Karena kalau aku melihat ya ada aja nih, ada yang udah kolesterol lah, ada yang udah asam urat lah. Ya pokoknya kita harus hati-hati untuk memilah makanan gitu. Nah disampaikan lebih lanjut oleh Dr. Laili, ini untuk jumlah konsumsi masyarakat itu juga dihimbau memilih cara pengolahan yang lebih sehat, seperti direbus gitu ya, ataupun dipanggang atau dijadikan sup. Nah ini kayak rekomendasi aku tadi ya, dibandingkan diolah seperti masakan-masakan yang banyak menggunakan minyak ataupun santan gitu. Tetap harus diimbangi sama sayur-sayuran dan juga serat gitu ya, karena membantu metabolisme tubuh itu tetap baik teman Pro 2. Oke deh. Pokoknya aku mau ngucapin selamat siang dan selamat makan siang buat teman Pro 2 ataupun buat yang lagi mendengarkan di jalan gitu ya. Hati-hati di jalan deh buat kamu semuanya. Yang lagi bingung mau ngapain, ya udah dengerin aja Pro 2 FM, bakalan aku siapin lagu-lagu yang enak spesial nemenin kamu di siang hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Masih di Sport Corner Teman Pro 2. Tapi sebelum aku menginfokan informasi olahraga, ada dari Teman Pro 2 kali ini ada Pak Sumarno ya, dari Gondang Tulungagung, yang menginformasikan untuk semua pengendara yang dari Surabaya atau Kediri mau ke Tulungagung atau Trenggalek, khususnya jalur kendaraan besar kayak bis antar kota atau truk besar gitu ya. Untuk sementara ini ditutup total, gak bisa lewat nih Teman Pro 2. Pokoknya tetap hati-hati di jalan ya, tetap dilihat kondisinya gitu kan. Kalau memang udah nggak bisa ditutup ya, udah nggak bisa jalan ditutup ya, kita cari alternatif lain gitu ya. Dan pastinya untuk informasi seputar lalu lintas nanti bakalan ada di jam 5 sore Teman Pro 2. Kita balik ke informasi seputar olahraga kali ini untuk bulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Ini melanjutkan tren positif lolos ke semifinal BWF World Tour Super Singapore Open di tahun 2026 ini, dan bisa berhasil gitu ya setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka. Wah, keren banget nih dengan skor 21-12, 21-17, dan dalam pertandingan perempat final di Singapore Indoor Stadium pada hari Jumat kemarin nih Teman Pro 2. Ini pertandingannya hanya 56 menit gitu ya, ya 1 jam lah gitu ya. Dan memang kemenangan ini memperpanjang momentum dari Alwi sendiri di Singapore Open. Dan sehari sebelumnya dia juga membuat kejutan gitu ya, karena mengalahkan unggulan pertama sekaligus pemain peringkat teratas dunia asal Cina, yaitu Shi Yuqi, melalui pertarungan 3 game yaitu 21-16, 19-21, dan juga 21-14. Congrats untuk Alwi Farhan. Sukses selalu gitu ya, dan pastinya semangat terus untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Buat Teman Pro 2 yang pingin tahu update ya, gak cuma tentang olahraga, tapi ya kayak Teman Pro 2 lainnya mau menginfokan kendaraan, lalu lintas dan lain-lain, boleh langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 0819080952, atau kamu bisa cek juga informasinya di rri.co.id Teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini, yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh, bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

PBVSI Taman Pradua umumkan skuad timnas U18 voli putri nih. Jadi kabar terbaru dari Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Ini untuk pelatnas ya, jelang Princess Cup dan juga AVC U18 Girls Championships di Thailand. Dan ini ada 12 pemain voli putri yang mendapatkan panggilan dari pelatih kepala Angga Hasan Mubarok gitu. Jadi posisi setter ini akan ditempati oleh Shakira Ayu Tirtawijaya dan juga Clarissa Thomas. Sedangkan untuk libero ini akan ditempati oleh Natania Putri Prasetya. Selanjutnya untuk posisi middle blocker, untuk posisi tersebut dipercayakan kepada Rowina Ulfiah Cita. Lalu juga ada Ibovna Anindya dan juga ada Shuri Aida Najera Taman Pradua. Tapi kalau untuk opposite, di posisi tersebut ada Kanza Putri Yansi, ada Arimbi Shivana. Lalu untuk outside hitter ini ada Venice Dri Octaviani, ada Tina Shiva Sabila, ada Zebe, ada juga Fania Nur Fatima Taman Pradua. Nah kalau untuk tim kepelatihan dari Timnas Voli Putri U18 Indonesia ini terdiri dari Angga Hasan Mubarok selaku pelatih kepala, lalu ada asisten pelatih Bobby Adi Setiawan dan juga ada fisioterapis Lintang Putri Pramesti Taman Pradua. Wah, keren banget ini. Selain dari pengumuman pengumuman line up gitu ya dan juga dari kepelatihan, pastinya kita juga mendukung dengan pemain-pemain ini ya, yang sudah dipercaya, yang nantinya akan menjalani pelatihan nasional atau pelatnas menuju Princess Cup tersebut di Thailand gitu Taman Pradua. Dan ini kalau dilihat juga langsung mendapatkan respon yang bermacam-macam gitu ya. Keren banget nih, ada yang wah ini harus harus didukung banget nih kayak gitu, luar biasa dan lain sebagainya. So buat Taman Pradua, kita dukung terus atlet-atlet kita dan pastinya buat tim yang akan bertanding di Girls Volley Princess Cup tersebut, semangat dan selamat.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2 untuk Sport Corner kayaknya harus selesai dulu ya, karena habis ini bakalan ada Top 20 Indonesia dari Pro 2 RRI Surabaya. Kira-kira mana nih yang harus keluar chart, mana yang akan jadi juaranya ya, yang jadi new entry kita siapa? Nah, ditungguin aja nih Teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Top 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
4: Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya pastinya. Edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Nah, langsung aja deh teman Pro 2, buat kamu yang udah kepo gitu ya. Kira-kira mana sih lagu-lagu favorit aku tuh masuk gak ke chartnya Pro 2 FM? Bakalan aku kasih tahu kok selama 1 jam ke depan sama nanti di jam 3 sore ya teman Pro 2. Kali ini kita harus say goodbye dulu sama lagu dari Marion Jola dan juga Rayi Putra dengan Kawin Lari yang harus out chart dari minggu lalu gitu ya. Dan ya harus bye-bye dulu deh pokoknya, tapi gak kalah enak sih memang lagunya. So langsung aja kita mulai di posisi 20 teman Pro 2. Ada Isyana Saraswati dengan Terima Kasih Dariku, yang kayaknya udah lama banget nangkring di chartnya Pro 2 FM ya. Dan kali ini harus turun di posisi 20. Langsung aja kita dengerin.

Itu tadi ya teman Pro2 dari Isana Saraswati dengan terima kasih dariku. Terima kasih juga buat Isyana ya yang sudah menghibur kita semua lewat lagu ini. Refleksi juga gitu ya, biar kita tuh ingat sama orang-orang terdekat kita, apalagi orang-orang yang berjasa buat hidup kita gitu ya. Jangan lupa kamu ngucapin terima kasih buat mereka semua. So, kita langsung beralih kali ini di posisi 19 ya, new entry kita di minggu ini teman Pro 2. Kalau kamu dari kemarin-kemarin udah mantengin terus Instagram kita ataupun request-request gitu ya, pasti banyak banget yang request lagu ini. Yang lagi dengerin Pro 2 FM juga kayaknya setiap saat ada banget ya lagu ini teman Pro 2. Dan kali ini masuk menjadi new entry kita. Ada Salma Salsabil nih comeback ya teman Pro 2 dengan singlenya yang berjudul Hush You. Ini dirilis pada 8 Mei 2026, yang ceritanya itu kayaknya relate gitu ya sama kita-kita yang bekerja terus hidupnya. Nah, langsung deh diluapkan dalam lagu ini. Ya udah, kita dengerin di posisi 19 ada Salma Salsabil, Hush You. Number 19.

0: Di posisi ke-18 ya teman Pradua, tadi baru aja kamu dengerin lagunya Leodra yang pura-pura ya. Ini emang juga jadi favorit teman Pradua, banyak banget yang request lagu ini. Emang ceritanya tentang apa sih? Ya ceritanya tentang sedih-sedihan lah pokoknya. Banyak banget katanya yang relate gitu ya. Tapi ya janganlah pura-pura kayak gitu teman Pradua, gak boleh. Oke deh, kita lanjut lagi ya. Di edisi hari ini, posisi 17 ada siapa? Ada Itgi Taf, teman Pradua, dengan lagunya Mungkin di Depan Buram. Ya, ini jadi lagu ketiga gitu ya, single ketiga setelah sebelumnya rilis Sedia Aku Sebelum Hujan dan juga Rutinitas di tahun 2026 ini. Kayaknya lagi produktif-produktif banget ya Itgi Taf ini. Baru aja kemarin juga rilis sama Hindia ya, yang ceritanya tentang Mangu. Aduh, beda agama lagi ceritanya. Banyak ya referensinya, tapi dia sendiri sih ternyata referensinya teman Pradua, alias si Gita menceritakan pengalaman cintanya gitu waktu itu karena perbedaan agama yang dijalani. Ya semoga yang terbaik ya pokoknya buat Gita, sukses selalu, dan kita langsung aja dengerin di posisi 17.
1: Number 17.

Posisi 16 kita diajak sama Nuka untuk kembali mengingat masa-masa kita waktu kecil gitu ya. Nostalgia waktu kita masih bahagia-bahagia banget gitu kan. Di lagunya yang berjudul Kembali Kecil. Ya memang lagu ini tuh mengajak pendengar untuk melihat kembali flashback gitu ya. Masa-masa di zaman-zaman kita kecil tuh emang semenyenangkan itu gitu loh. Tapi ya meskipun begitu, sekarang tetap harus dibikin happy ya. Tetap rasanya tuh jangan beda gitu teman berdua ya. Kita beralih lagi di posisi 15 kali ini ada Bang Judika ya. Yang bikin kita tuh sakit, bukan sakit hati ya, tapi lebih ke sedih gitu rasanya kalau dengerin lagu ini. Karena ceritanya tuh tentang kisah cinta yang ada aja rintangannya gitu ya. Ada aja kecewanya, tapi dari pesannya juga ya gimana lagi, ini adalah struggling untuk cinta yang mereka jalani. Waduh ya, kayaknya yang lagi relate tuh bakal nangis kayaknya dengerin ini. Yaudah, kita dengerin di posisi 15 ada Judika, Sakit Tak Bertepi.

Cinta Kita ya, teman Pro 2 di posisi 14 dari Tohpati dan juga Fabio Acer. Wah, ini lagu enak banget ya. Lagunya cocok banget sama Fabio dalam versinya gitu ya. Karena kalau dari apa suaranya Fabio Acer kan yang ballad gitu ya, lagu-lagu ballad gitu tuh cocok banget gitu. Makanya kayaknya ini juga jadi versi yang okay yang dinyanyikan lagi sama Fabio Acer. Karena ini merupakan lagu remake ya, teman Pro 2, dari Reza Artamevia pada waktu tahun 2000 itu yang menyanyikan Reza Artamevia. Nah, kali ini versi terbarunya lagi barengan sama Fabio Acer Tohpati ya. Oke, ini kita lanjutkan lagi di posisi 13 juga lagu yang lumayan sering di request sama teman Pro 2. Kali ini ada Dul Jailani dengan Sebenarnya Selamanya.

Nafas ya, Sawan Pro 2 dari Dipa Barus dan juga Hindia di posisi 12. Kali ini untuk dari lagunya sendiri sih, beatnya emang Dipa Barus banget gitu ya, dari perpaduan elektronik musik gitu ya, tapi liriknya itu emosional, teman Pro 2. Dan dari penulisan liriknya ini melibatkan musisi Mattermost, jadi kayaknya memang kolaborasinya ini banyak banget gitu ya, nggak cuma sama penyanyinya tapi dari penulis lagunya juga gitu. Memang dilihat-lihat sih ini lagu yang menggambarkan apa ya, manusia tuh punya beragam masalah gitu ya, beragam kecemasan, beragam tekanan, rutinitas gitu, yang kalau misalkan kita mau agak tenang ya berarti harus nafas dulu gitu loh, stay dulu gitu, tenang dulu nih teman berdua. So buat kamu yang lagi capek-capeknya gitu ya, jangan lupa untuk bernafas, yang ya udah tarik nafas dulu, tenangin hati dulu kayak gitu nih. Ya udah, kita juga geser lagi ke posisi 11, ada Virgo teman berdua dengan Tak Setara. Ini sih lagunya jadi comebacknya Virgo juga ya di perjalanan musik setelah sempat vakum gitu ya. Kali ini balik lagi soloisnya dengan nama Virgo. Yap, di posisi 11 dengan Tak Setara. Number 11.

Posisi 10 nomor Pro 2 ada Ivan Seventeen ya dengan Jangan Paksa Rindu. Beda. Ini dirilis 9 Januari 2026 yang memang jadi favoritnya teman Pro 2 nih karena di request terus, makanya masih stay di playlistnya kita nih di chartnya Pro 2 FM Surabaya kali ini. So kita langsung bergeser lagi ke posisi 9, ada lagu soundtrack ya dari Dilan ITB 1997. Kayaknya ini emang Dilan pinginnya seluruh rangkaian ceritanya bakalan jadi film deh ya. Kali ini diperankan sama Ariel Noah yang juga menyanyikan lagu soundtrack ini Dulu Kita Masih Remaja. Langsung aja kita dengerin di posisi 9. Number 9.

Kali ini di posisi 8 ada Bernadia, kita buat menyenangkan teman Tri 2. Kalau kata Bernadia sendiri, sebenarnya lagu ini tuh untuk pengingat gitu ya, menghargai setiap momen dan juga mempergunakan waktu sebaik-baik mungkin gitu. Ya, bener kata Bernadia juga sih. Dan ini kayaknya juga relate sama lagunya Isyana yang Terima Kasih Dariku kan. Jadi gimana caranya kita menghargai momen-momen itu, dan pastinya jangan lupa berterima kasih sama orang-orang tersebut. Yap. So, kita bergeser lagi, beralih lagi ke posisi 7 nih teman Pro 2. Another lagu Mangu ya, dari Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi, yaitu Bulan Bintang Garis Menyilang. Spesial buat kamu di Top 20 kali ini. Number 7.

Ada Rayem Laudia, teman Pro 2 dengan Iqra di posisi 6 ya. Kali ini memang untuk lagu terbarunya ini Rayem ingin ngajak pendengar buat merenungi tanda-tanda kebesaran Tuhan gitu. Refleksi diri lah ya pokoknya yang ingin disampaikan Rayem kepada para penggemar ataupun para pendengar lagunya gitu. Tuh ya, so buat teman Pro 2 ya harus rendah hati, kata Rayem sih gitu. Yap, kita bergeser lagi. Kali ini kalau kata Rayem harus rendah hati, ini sih nggak rendah hati ya teman Pro 2, karena kayaknya pede banget nih. Di posisi kelima ada Sempurnanya Aku dari NPD atau New Pusat Dunia.

Kali ini posisi 4 ada Gia Indrawari, Seribu Kali Teman Perdua ya. Lagu ini Gia tuh pingin ngingatin kepada penggemar gitu ya, kepada semuanya yang mendengarkan lagu ini, untuk tetap bersyukur gitu ya, apa yang sudah dimiliki, termasuk pasangan ya. Dalam kasusnya pasangan, kalau misalnya udah punya pasangan itu ya bersyukur gitu teman perdua. Karena memang tiap orang tuh pasti ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak sesuai, ada berantem-berantemnya. Tapi tetap harus diingat masa-masa yang pernah dilalui bareng-bareng gitu. Itu kata Gia. Oke, Gia. Kita beralih ke posisi 3 nih teman pro 2, udah top 3 aja nih ya. Kali ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana, kakak beradik yang merilis lagu akhirnya bersama gitu ya. Dirilis pada 30 Januari 2026. Ini jadi single comeback-nya Enau ke musik Indonesia setelah terakhir tuh rilis album di tahun 2024. Langsung aja kita dengerin di posisi 3.

Jawara kita di minggu kemarin ya harus turun peringkat di posisi 2 teman pro 2 dengan Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian. Ini lagu cowok-cowok yang masih ngerasa belum bisa move on gitu ya, masih terjebak sama cerita-cerita masa lalu. Aduh. Tapi tetap ada proses-proses untuk berjuang move on gitu dalam lirik lagu ini. Jadi meskipun agak meratapi gitu ya, tapi tetap ada harapan-harapan untuk bisa move on gitu teman pro 2. Ya udah deh, buat kamu semuanya, untuk recap di posisi 20 ada Isyana, terima kasih dariku, ada Salma Salsabil di posisi 19, Hasyu, posisi 18 Liodra Pura-Pura, 17 Itgitaf Mungkin di Depan Buram, 16 ada Nuka Kembali Kecil, di posisi 15 ada Judika Sakit Tak Bertepi, posisi 14 Topati barengan sama Fabio Acer Cinta Kita, posisi 13 ada Dul Jailani Sebenarnya Selamanya, posisi 12 ada Dipa Barus dan juga Hindia dengan Maaf, posisi 11 ada Virgo Tak Setara, posisi 10 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, posisi 9 Ariel Noah Dulu Kita Masih Remaja, di posisi 8 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 7 ada Wijaya 80 dan juga Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang, posisi 6 ada Raim Laude Ikro, di posisi 5 ada NPD Sempurnanya Aku, 4 ya ada Gea Indrawari tadi Seribu Kali, di posisi 3 ada Ari Lesmana dan juga Enau Sesi Potret, dan baru aja kamu dengerin di posisi 2 ada Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah. So, jawara kita di minggu ini teman pro 2 ada Batas Senja Rumah dan Baju Barumu ya. Thank you banget yang udah dengerin Top 20 kali ini, dan kayaknya juga Fira harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Besok masih ada Top 20 tapi dari nasional ya. Dan habis ini bakalan dilanjutin juga Top 20 mancanegara dari Pro 2 RRI Surabaya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di Top 20 Indonesia. Di nomor pertama ada Batas Senja Rumah dan Baju Barumu, spesial buat kamu. Fira pamit, bye bye teman Pro 2, happy weekend. Number 1.

0: Graham.
1: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Dinas Pendidikan atau Dindik Jawa Timur mematangkan persiapan kontingen untuk menghadapi Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional 2026 yang akan berlangsung dengan skema daring dan luring pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dindik Jatim, Aris Agung Paewai, yang mana Jatim kembali memasang target tinggi, yakni mempertahankan gelar juara umum untuk keempat kali berturut-turut. Keberhasilan Jatim dalam mempertahankan gelar juara umum tahun lalu tidak lepas dari penerapan langkah-langkah ekstrim yang menghasilkan capaian signifikan. Oleh karena itu, ia ingin mempersiapkan maksimal kembali diterapkan kontingen Jatim untuk memastikan gelar juara LKS Nasional 2026. Teman Pro 2, puluhan biksu melakukan prosesi sakral yang menjadi bagian penting dalam perayaan Waisak di tahun 2026 dengan mengambil air berkah di Umbul Jumprit di Desa Tegal Rejo, Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ketua Umum Majelis Mahayana Buddhis Indonesia, Biksu Samanta Kusala Mahastavira di Temanggung, menyampaikan pengambilan air berkah merupakan salah satu rangkaian utama dalam menyambut Hari Raya Waisak tahun ini. Prosesi pengambilan air berkah tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi dan diikuti ratusan peserta yang terdiri atas anggota Sangga, Biksu, Sramanera, serta perwakilan majelis-majelis agama Buddha dari berbagai daerah.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2, kapsul pembawa pulang atau return kapsul wahana antariksa Shenzhou 22 yang membawa astronot Shenzhou 21 yakni Zhang Lu, Wu Fei dan Zhang Hongzhang telah mendarat di situs pendaratan Dongfeng pada hari Jumat kemarin. Ketiga astronot berada dalam kondisi kesehatan yang baik, demikian disampaikan juga oleh Badan Antariksa Berawak Cina. Dan seraya menyatakan bahwa misi penerbangan antariksa Shenzhou 21 sepenuhnya sukses. Hal ini juga terlihat dari beberapa foto-foto yang tersebar di media sosial. Terlihat para astronot bisa melambaikan tangan dan tersenyum lebar setelah keluar dari kapsul. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin info.

0: 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: FM RRI Surabaya, tua terbaik kau. Selamat sore, tua berdua. Seneng banget weekend kali ini ditemenin aku, Dewi Anora, yang bakal update 20 tanggal lagu terpopuler untuk hits mancanegara di Top 20 Mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya edisi Sabtu 30 Mei 2026. Akankah 20 lagu terpopuler ini ada lagu-lagu favorit kamu, teman Pro2, dan siapa yang bakal jadi juara minggu ini? Makanya pantengin terus ya, teman Pro2. Sebelum aku kasih tahu ada siapa aja di posisi 20 sampai posisi juara ya. Seperti biasa, setiap minggu udah pasti bakal ada yang harus out of chat di minggu ini, teman Pro2. Yes, di minggu ini ada 50-50 yang sayang banget harus out chat dari Top 20 Mancanegara dengan lagunya Oops My Bad, teman Pro2. Gak apa-apa deh, masih ada beberapa lagu lagi kayaknya ini ya yang ngantri akan out of chart di minggu depan, teman Pro2. Tapi jangan sampai ya. Kita langsung ke posisi 20 di top chartnya Pro2 FM minggu ini. Ada Jessie G dengan lagunya I Will Never Know Why yang turun beberapa peringkat, sekarang ada di posisi 20.
0: Number 20.

Kita tinggalin deh Jessie J dengan lagunya Will Never Know Why yang turun 4 peringkat dari posisi minggu lalu ya teman Pro 2. Kita geser ke posisi 19, ternyata diduduki dengan new entry kita minggu ini teman Pro 2. Aduh, ini lagu ternyata udah pernah dikenalin di tahun 2014 teman Pro 2. Cuman kayak gagal rilis gitu loh, bukan gagal tapi kayak ketunda-tunda, ada banyak hal, ada banyak faktor yang membuat lagu ini tuh ditunda perilisannya. Dan akhirnya Martin Garrix akhirnya bisa merilis lagu ini dan berkolaborasi langsung bareng sama Ed Sheeran teman Pro 2. Karena ya katanya memang ini yang udah ditunggu-tunggu, yang diharapin banyak penggemar juga, bahkan diharapin sama Martin Garrix untuk lagu ini tuh bisa rilis bareng sama Ed Sheeran atau berduet lah istilah teman Pro 2 ya. Dan serunya lagi, lagu ini dirilis tepat di hari ulang tahunnya Martin Garrix yang ke-30. Ih, seumuran aku sama Martin Garrix teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng ya. Kali ini ada di posisi 19 new entry kita, Ed Sheeran featuring Martin Garrix dengan lagunya Repeat It.

Kita tinggalin posisi 19 ya teman Pro 2, langsung aja kita geser ke posisi 18. Kayaknya di posisi 18 ini kasusnya sama kayak Martin Garrix featuring sama Ed Sheeran tadi teman Pro 2 ya. Sama-sama menunda, tapi kalau ini menundanya karena kesibukan masing-masing. Percaya sih, musisi internasional pasti sibuk banget, gak mungkin enggak gitu ya teman Pro 2. Ada kolaborasi luar biasa antara Calvin Harris yang berkolaborasi bareng sama penyanyi asal Irlandia yaitu Jessie teman Pro 2. Lagi-lagi lagu ini ternyata memang sudah ditunggu-tunggu sekian lama, sekian purnama ya. Tapi karena kesibukan mereka berdua jadi kayak tertunda-tunda juga begitu perilisannya teman Pro 2. Nah, di tanggal 8 Mei 2026 kemarin akhirnya lagu ini resmi dirilis dan Calvin Harris featuring sama Jessie ini berhasil juga berkolaborasi melalui lagunya Satisfy teman Pro 2. Sesatisfying apa sih lagu Satisfy ini teman Pro 2? Kita dengerin bareng-bareng ya, ada di posisi 18. Number 18.

0: Baru aja di posisi 17 ada Baby Monster dengan lagunya Cium Teman Pro 2. Ih, lagu ini tuh enak banget Teman Pro 2. Ya kalau kamu suka banget sama dance-nya, apalagi suka cover-cover dance-nya Baby Monster gitu, boleh banget nih. Enak nih, ketuk-ketukannya pas Teman Pro 2. Aku aja dari tadi ngikutin gerakan gitu. Lagi pengen joget banget gak sih Teman Pro 2? Tapi berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu dan akhirnya bisa naik satu peringkat ya di posisi 17. Kita ke posisi 16, ada yang turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu Teman Pro 2, seri banget. Ada Sabrina Carpenter dengan lagunya Sex Funny Away, yang memang dia udah cukup lama ya bertengger di top chartnya Pro 2 FM gitu. Ada kali sekitaran berapa ya, udah 5 mingguan atau 6 minggu nih, lebih kayaknya Teman Pro 2, dan dia sempat jadi jawara juga. Mungkin ini kamu agak sedikit terlupakan dengan lagunya Sabrina Carpenter yang Sex Funny Away ini Teman Pro 2. Walaupun mungkin di awal perilisannya dia tuh gak pernah, apa ya, bukan gak pernah, tapi gak masuk ke dalam streaming musik yang pada saat itu begitu ya, ataupun di YouTube gitu. Mungkin adanya cuman ada di streaming-streaming musik yang berbayar Teman Pro 2. Jadi kayak bener-bener lagu ini tuh kayak apa ya istilahnya tuh, mahal ya buat Sabrina Carpenter. Tapi sekarang udah ada di YouTube, kemudian juga kamu udah bisa menikmatinya di Pro 2 FM dong, di request biar dia masih tetap ada di top chartnya Pro 2 FM. Request setiap hari di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita dengerin bareng-bareng ya. Di posisi 16, Sabrina Carpenter, Sex a Funny Way.
1: Number 16.

Lagu ini tuh sempat viral ya di TikTok teman berdua, banyak banget yang bikin lagu ini menjadikan sebuah konten gitu lah ya di TikTok ataupun di Instagram kamu kan teman berdua. Tapi memang lagu ini ramenya tuh waktu Natal kemarin sih teman berdua, banyak juga yang kayak akhirnya waktu ngerayain Natal tuh back soundnya lagunya Sabrina Carpenter yang Sucks a Funny Away. Karena memang sebenarnya lagu ini juga dipersembahkan untuk kamu untuk merayakan kebahagiaan di perayaan Natal begitu teman berdua ya. Kita langsung geser ke posisi 15 teman berdua. Ada kolaborasi yang sangat apik sekali dari Zara Larsson dengan Shakira teman berdua. Yang mana Zara Larsson tuh baru aja ngerilis album yang isi albumnya itu ada 20 lagu. Yang mana dia juga berkolaborasi sama musisi-musisi besar, talenta besar di dunia musik ini gitu ya. Dan dia berhasil banget. Salah satunya ya bareng sama Shakira ini dengan lagunya Your Summer teman berdua. Kali ini ada di posisi 15. Number 15.

Kalau kamu suka banget sama lagu ini, Tebang Periode 2, Euro Summer dari Zara Larsson featuring Shakira, kamu harus request banget ya, karena lagu ini pesat banget, bisa langsung naik beberapa peringkat yang saat ini ada di posisi 15. Requestnya setiap hari kok di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita geser ke posisi 14. Aku harus bersedih sih, teman Pro 2, karena lagu favorit aku semakin kesini semakin kesana, alias semakin turun. Minggu ini ada di posisi 14, tau gak sih? Padahal lagu ini masih enak banget didengerin kalau kamu lagi ngerasa jatuh cinta, kamu lagi ngerasa seneng gitu kan ya, apalagi seneng setelah ketemu sama seseorang yang kayaknya ih cocok nih, ih bisa nih jadi gandengan aku gitu. Ada Bruno Mars di posisi 14.

lagunya Bittersweet ya, teman Pro 2 yang benar-benar menghebohkan, yang benar-benar banyak banget yang suka. Kali ini Bad Enough, teman Pro 2 yang juga fenomenal loh lagu ini. Walaupun pertama kali tuh dirilis atau ditampilkannya tuh melalui televisi, bahkan teman Pro 2 ya, di acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon, yang mana ternyata ini juga jadi kejutan yang sangat wow di bulan itu ya teman Pro 2, sekitaran pertengahan bulan Januari kalau gak salah. Cuman sayangnya dia harus turun satu peringkat nih dari posisi minggu lalu. Kali ini ada di posisi 13 dari Medicine Bear dengan lagunya Bad Enough, teman Pro 2. Kita langsung geser ke posisi 12 ya, untuk top 20 mancanegara.

Pro 2 FM RRI Surabaya. Di posisi 12 ada yang sama nih kayak musisi-musisi lain. Setiap mau rilis lagu itu tuh pasti kayak harus dipamerin dulu di mana. Dan salah satunya adalah di Festival Coachella kemarin teman Pro 2 ya. Salah satunya Somber ini yang juga ngasih spill lagu terbarunya itu tuh di Coachella kemarin teman Pro 2. Pastinya juga banyak yang suka sama lagu ini karena dia berhasil naik 3 peringkat dari posisi yang minggu lalu dan sekarang ada di posisi 12. Kita dengerin bareng-bareng ya, ada Somber yang lagunya Potential. Number 12.

Kita tinggalin dulu potensial yang ada di posisi 12, teman berdua. Kita melipir ke posisi 11, walaupun ada yang naik, pasti juga ada yang turun sih teman berdua. Kayak Nick Jonas kali ini yang juga turun beberapa peringkat dari posisi yang minggu lalu, teman berdua. Padahal lagu ini tuh kayak apa ya, istilahnya tuh ngajak kita untuk mengenang masa-masa kecil gitu kan. Kira-kira bisa gak ya kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapetin di masa kecil tuh ada di saat sekarang gitu. Pernah kepikiran kayak gitu juga gak sih teman berdua? Aku sih pernah gitu, sambil menyesali dan meratapi nasib ya. Kenapa sih dulu waktu kecil tuh kok bisa bebas, bisa bahagia, bisa seneng, kayak gak mikirin apa-apa gitu loh. Kenapa sekarang di saat dewasa ini tuh malah banyak banget yang harus dipikirin ya. Tapi lewat lagu ini tentunya kita selalu diajarkan untuk terus bersyukur begitu ya, atas apa yang udah dikasihkan Tuhan sama kita teman berdua. Sesekali mengingat dan berharap itu gak apa-apa, siapa tahu memang bisa terjadi lagi di kondisi kita saat ini teman berdua. Lagu yang best banget dan udah bertengger di top chartnya Pro 2 FM itu juga udah cukup lama ya. Semoga minggu depan masih stay, gak out of chart malah teman berdua. Kita dengerin langsung di posisi 11 ada Nick Jonas dengan lagunya Get Punch. Number 11.

Gak kerasa teman berdua kita udah mau masuk di 10 besar ya. Kira-kira ada siapa aja di 10 besar ini teman berdua. Langsung aja diawalin di posisi 10. Ada Kat Seye teman berdua yang harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Ada di posisi 8 loh. Sekarang ada di posisi 10. Wih, bisa gak sih? Gak usah turun, naik aja terus gitu loh. Memang banyak yang berebutan untuk naik ya teman berdua, tanpa harus memikirkan yang di bawah. Asik. Lewat lagunya Internet Girl ya kan, kayaknya Kat Seye memang lagi pengen banget mengeksplor ini cewek-cewek dunia maya yang kayak memang lebih mementingkan sosial media dibandingkan diri sendiri kadang ya teman berdua. Apapun diposting, lagi begini diposting, lagi begitu diposting, ada aja pokoknya yang diposting. Jadi benar-benar kayak hyper exposure kalau katanya Kat Seye gitu teman berdua. Langsung aja deh kita dengerin, ada di posisi 10 Kat Seye dengan lagunya Internet Girl. Number 10.

Kalau kamu melihat sisi kehidupan ini yang ada dua sisi begitu ya, sisi yang gelap dan sisi terang. Nah, lagu ini tuh ngegambarin hal-hal kayak gitu sebenarnya, teman Pro 2. Ada Anima featuring Lisa di posisi 9 dengan lagunya Bad Angel. Apakah kamu seorang bad angel atau bad attitude tuh? Jangan ya, jangan sampai. Kalau bisa kita ada di sisi yang putih, yang terang, gemerlap, bercahaya, bersinar, yang menandakan itu sebuah kebaikan, teman Pro 2. Kita langsung geser ke posisi 8 di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya untuk lagu-lagu mancanegara. Minggu ini di posisi 8 ada Zain dengan lagunya Die For Me yang berhasil turun bahkan, teman Pro 2. Kenapa aku bilang berhasil? Sedih lah harusnya ya. Turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Saat ini ada di posisi 8. Aku harap kamu bisa request lagunya Zain yang ini ya, karena ini juga enak banget, teman Pro 2. Bahkan dia tuh lagu si Die For Me ini ya udah bisa meraih 80% suara dengan jejak pendapat yang akhirnya bisa mengungguli karya musik baru dari musisi seperti Tame Impala dan juga Jenny G, ada J. Cole juga, Nick Jonas, bahkan Sober, teman Pro 2. Tuh, makanya dia sekarang aja ada di masih di posisi 8, padahal Sober tadi ada posisi berapa? 10 ya? Tuh kan 10 atau 11 gitu, teman Pro 2. Benar-benar ya, lagu Die For Me ini kayaknya cocok juga buat kamu. Langsung aja kita dengerin, ada di posisi 8. Number 8.

Di posisi 7 ada lagu yang memang cocok banget buat kamu yang suka runway atau jalan-jalan di catwalk Teman Periode 2. Karena memang lagu ini kan dirilis buat film sequelnya The Devil Wears Prada 2 Teman Periode 2, yang punya kesan tuh mewah, glamor dalam dunia fashion atau dunia mode begitu Teman Periode 2. Ada di posisi 7, naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu Teman Periode 2. Keren emang lagu ini dan enak banget ya kan. Kita langsung geser ke posisi 6 di top 20 mancanegara minggu ini Teman Periode 2. Ada yang turun dari posisi minggu lalu nih, sekarang ada di posisi 6 Teman Periode 2. Ada Myla Smith featuring Niall Horan dengan lagunya Drive Safe. Ini harus berada di posisi 6 di minggu ini.

Teman Predua, Mayle Smith tuh sempat bilang kalau ini tuh apa ya, lagu yang udah dinanti-nantikan juga. Apalagi mereka si Mayle Smith sama Niall Horan tuh kayak udah sahabatan, udah temenan cukup lama gitu loh. Pas ada lagu ini tuh kayak sebuah kebanggaan sendiri, karena persahabatan mereka tuh menghasilkan sebuah karya gitu, Teman Predua. Ya si Drive Safe ini, ya kan. Kalau kamu suka, request ya setiap hari di Predua Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita langsung geser ke posisi 5. Wih, udah masuk 5 besar aja nih, Teman Predua. Semakin dekat dengan juara kita, tapi sabar dulu ya. Ini masih posisi 5. Kita akan dengerin lagu terbaru dari Miley Cyrus. Walaupun lagu ini juga kayak udah cukup lama ya bertengger di top chartnya Predua FM, tapi seneng banget minggu ini dia naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu, Teman Predua. Lagu yang kayak ngasih gambaran bahwa kita tuh memang harus hidup dengan penuh rasa syukur begitu ya, untuk diri sendiri khususnya. Apalagi kalau perjalanan hidup kita tuh kayak berat terus ya, habis itu banyak kenangan-kenangan yang juga menyakitkan gitu, Teman Predua. Tapi kalau kita masih ada dan masih berdiri sampai saat ini, kayaknya Miley Cyrus mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan terus mengapresiasi diri kita, Teman Predua. Keren ya kan. Lagu ini spesial juga buat kamu ya, pecinta Hannah Montana, karena ini lagu juga dibawakan pertama kalinya waktu Hannah Montana 20 Anniversary Special, Teman Predua. Itu sekitaran 24 Maret 2026 kemarin ya ditayanginnya, sebelum akhirnya resmi rilis begitu untuk khalayak umum ya kan. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ada di posisi 5, Miley Cyrus dengan lagunya Younger You.

Di posisi 4 barusan ada Seventeen dengan lagunya Teeny Like, Temam Pro 2 yang seri banget, harus turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu nih Temam Pro 2. Kamu suka gak sih sama lagu ini? Karena ini kan juga jadi soundtrack anime gitu kan di Netflix Temam Pro 2. Dan ternyata juga banyak yang suka sama lagunya Seventeen yang terbaru ini. Request terus deh, biar dia masih terus bisa bertengger di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita langsung ke posisi 3 di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini. Temam Pro 2 ada yang berhasil menyalip Teeny Like Seventeen ya, dan akhirnya berada di posisi 3 minggu ini. Ada Alex Warren dengan lagunya Fever Dream. Temam Pro 2, aku kasih spesial buat kamu.

Kita tinggalin dulu deh Alex Warren yang lagi berbahagia karena udah bisa berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Kali ini di posisi 3 ya teman Pro 2. Kita masuk ke runner up kita minggu ini teman Pro 2 di posisi 2 ya, walaupun minggu lalu sempat jadi juara. It's okay, enggak apa-apa. Masih jadi juara juga kok, juara 2 ya teman Pro 2. Ada Ava Max dengan lagu terbarunya yang penuh energik ya kan. Kill It Queen teman Pro 2 ini cukup lama juga bertengger di top chartnya Pro 2 FM dan senang banget masih bisa jadi juara loh ya di minggu ini walaupun juara 2 sih. Enggak apa-apa, aku kasih spesial buat kamu di posisi 2 ada Ava Max dengan lagunya Kill It Queen.

Teman Peridua, sebelum aku kasih tahu kamu jawara alias juara kita di top 20 mancanegara minggu ini, aku mau recap dulu ya. Dari posisi 20 ada siapa aja biar kamu ingat, Teman Peridua. Posisi 20 ada JCG, I'll Never Know Why. 19 ada Ed Sheeran featuring Martin Garrix, ini new entry kita dengan lagunya Repeat It. Kemudian 18 ada Calvin Harris featuring Jesse dengan lagunya Satisfy. Posisi 17 Chum dari Baby Monster. Sabrina Carpenter, Sucks Funny Away di posisi 16. Euro Summer dari Zara Lesson dan juga Shakira di posisi 15, Teman Peridua. Di posisi 14, I Just Might dari Bruno Mars. Madison Beer dengan lagunya Bad Enough ada di posisi 13. Potential dari Somber di posisi 12. 11, ada Get Punch dari Nick Jonas. Catsy Internet Girl di posisi 10. 9, ada Anima featuring Lisa dengan lagunya Internet Girl. Posisi 9, Bad Angel dari Anima featuring Lisa. Posisi 10 tadi, Internet Girl dari Catsy, Teman Peridua. Posisi 8, ada Zayn dengan lagunya Die For Me. Posisi 7, Runway dari Lady Gaga featuring Doechii. Posisi 6, Drive Safe dari Miles Smith featuring Niall Horan. Miley Cyrus dengan lagunya Younger You di posisi 5. Posisi 4, ada Tiny Like dari Seventeen. Alex Warren tadi di posisi 3 dengan lagunya Fever Dream, Teman Peridua. Runner up kita minggu ini ada Avamax dengan lagunya Kill It Queen. And congratulations, Teman Peridua, untuk para ARMY karena BTS berhasil menduduki posisi juara minggu ini dengan lagunya Swim. Kayaknya ini berkat kamu request terus gak sih, Teman Peridua? Karena kayaknya baru masuk ya kan, tapi udah berhasil menjadi juara di minggu ini. But ini juga section terakhir untuk top 20 mancanegara minggu ini, Teman Peridua. Kira-kira minggu depan siapa lagi bakal jadi juara ya? Makanya request sebanyak-banyaknya lagu-lagu favorit kamu setiap hari di Peridua Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Biar apa ya? Biar bisa masuk top chartnya Peridua FM dong ya. Aku ucapin terima kasih buat kamu juga yang udah selalu request dan gak ketinggalan. Aku ucapin terima kasih juga untuk produser, ada Sasa Maulidina, dan juga music director sekaligus editor kita ada Arul Ardian, Teman Peridua. Langsung aja kita dengerin jawara alias juara kita minggu ini, ada BTS dengan lagunya Swim. Number 1.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna. Sore Ceria nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti bareng sama aku Devi Anora yang udah nemenin juga kok dari tadi di Top Chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya tentunya ya. Sampai nanti jam 7 Devi Anora di sini nemenin kamu untuk edisi malam Minggu. Asik. 30 Mei 2026 udah malam Minggu, akhir bulan. Wah, cocok banget teman Pro 2. Cocok buat apa sih? Ya buat nyantai, ngabisin duit gajian. Hey, bulan Juni masih belum diinjak teman Pro 2, masih panjang juga. Kira-kira ada agenda apa malam Minggu kali ini? Kalau nggak ada ya udah di sini aja aku puterin lagu-lagu asik buat kamu teman Pro 2.

0: wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Kenapa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

Tebak Pro 2, aku tahu sore ini kamu harus kemana. Karena ini untuk merayakan hari jadi kota Surabaya yang ke-733. Iya, kayaknya gak habis-habis memang acara di kota Surabaya ini, Tebak Pro 2. Sedari kemarin sampai besok tanggal 31 Mei ya 2026, puncak HJKS ke-733. Itu tuh kamu bisa menikmati Senja Budaya 2026. Apalagi nih, apalagi. Mungkin dulu tuh namanya adalah Naik Museum di Tugu Pahlawan, Tebak Pro 2. Sekarang ini namanya adalah gelaran Senja Budaya 2026. Iya, kamu bisa menikmati suasana sore senjanya Kota Surabaya di area Tugu Pahlawan sampai malam begitu ya, dengan menikmati berbagai seni tradisional, hiburan modern, juga wisata kuliner rakyat yang ada di dalam satu lokasi, yaitu di Tugu Pahlawan. Kamu bisa duduk santai di sana, bisa lesehan, ada bangku-bangku juga, dan makanan-makanan yang dijual itu juga bisa terbilang murah dari UMKM Kota Surabaya. Banyak makanan-makanan tradisional Surabaya juga kok, Tebak Pro 2. Ini cocok banget buat kita nyore santai plus malam mingguan. Ditambah kalau kamu memang lagi pengen banget masuk ke Museum Tugu Pahlawannya, Museum 10 Novembernya, Tebak Pro 2, kamu bisa masuk juga. Jarang-jarang kan bisa masuk museum yang ada di Kota Surabaya itu malam hari. Nah, ini bisa nih kamu lakuin biar kamu gak penasaran kalau malam hari kayak gimana ya museum di Tugu Pahlawan itu. Apakah creepy? Enggak juga kok, karena aku pernah masuk Tebak Pro 2. Ternyata seru banget. Jadi ngerasa kayak kayak berpetualang aja malam-malam sambil belajar sejarah Kota Surabaya. Jadi kalau kamu pengen banget naik museum date sama doi kamu, cocok nih. Habis dari keliling-keliling museum, kamu bisa duduk santai di lapangannya Tugu Pahlawan, sembari kamu juga nikmatin jajanan-jajanan yang ada di sana. Ini dari UMKM Kota Surabaya juga, Tebak Pro 2. Aduh, sayangnya aku harus nemenin kamu sih. Coba kalau enggak, aku udah kesana, Tebak Pro 2, untuk duduk santai sambil menikmati udara segar Kota Surabaya. Kalau kamu baru kepikiran, berangkat sekarang aja, karena HTM-nya tuh murah, cuman Rp5.000. Kapan lagi coba, ya kan? Memang Surabaya tuh kalau ngasih harga nggak tanggung-tanggung ya, selalu murah, selalu mengenakan masyarakatnya juga, Tebak Pro 2. Jadi kamu tinggal manfaatin aja sekarang, berangkat mumpung belum terlalu padat, belum terlalu macet, ya kan? Biar nyampe sana juga kamu bisa memilih tempat yang kayaknya lebih nyaman, lebih favorit buat kamu juga. Jadi gak desek-desekan, gak umpel-umpelan kok. Tenang aja, semuanya bisa santai di sana sembari menikmati jajanan-jajanan yang harus banget kamu beli. Gimana? Mau kesana? Atau mau nemenin aku di sini, Tebak Pro 2? Pilih aja deh.

Pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: Ada Mahal ini dengan lagunya Sisa Rasa, aku puterin spesial di sore ceria kali ini teman berdua ya. Dan kalau ngomongin Piala Dunia, sebentar lagi ya, Piala Dunia ini teman berdua, program-program Piala Dunia di Pro 2 FM RRI Surabaya tuh juga banyak yang menarik untuk kamu dengar teman berdua. Seperti kali ini kamu bersama-sama akan mendengarkan Kobar Masalah teman berdua untuk episode ketiga ya, kira-kira seperti apa. Ikutin terus pokoknya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, balik lagi di Kompor Masalah nih teman Pro 2. Komentar bareng masalah ya. Obrolannya kadang lebih panas daripada grup WA bola pas kalah taruhan. Waduh. Kali ini bareng sama aku ya, Fauzan Azimi tentunya. Dan seperti biasa juga ada manusia yang kalau bahas bola itu mukanya langsung kayak lagi sidang FIFA teman Pro 2. Masalah.
1: Halo semuanya, sehat-sehat ya kalian? Yang lagi rebahan, kerja, kuliah, nyuci motor, atau pura-pura sibuk biar gak diajak ngobrol tetangga.
0: Hari ini kita bakal ngomongin topik yang lumayan bikin fans bola galau nih teman Pro 2. Karena cepat atau lambat, era dua manusia ini bakal selesai, yaitu Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo.
1: Dua nama yang bikin timeline bola gak pernah damai hampir 20 tahun.
0: Asli, aku kadang bingung. Orang nikah aja banyak yang gak sampai 20 tahun gitu. Ini debat goat awet banget loh.
1: Karena fanbase mereka tuh kayak agama kedua buat sebagian orang.
0: Nah, itu dia. Dan hari ini kita bakal ngebahas siapa sih generasi baru yang kira-kira bisa jadi wadah baru sepak bola dunia gitu. Jadi masalah, menurut kamu kenapa era Messi Ronaldo tuh rasanya kayak spesial banget gitu?
1: Karena jarang banget ada dua pemain hebat muncul di waktu yang sama.
0: Betul, dan dua-duanya tuh konsisten pula.
1: Nah itu, kalau cuma jago 1-2 musim, banyak. Tapi mereka tuh kayak mesin.
0: Tiap musim minimal tuh 40 gol tuh. Kayak checklist aja ya.
1: Padahal manusia normal ngos-ngosan bikin 10 gol.
0: Belum lagi duel mereka dulu di FC Barcelona sama Real Madrid. Liga Spanyol ya pastinya.
1: Wah, itu peak football sih. El Clasico pada era mereka emang gila banget.
0: El Clasico dulu tuh rasanya tuh kayak final dunia tiap minggu ya.
1: Bener banget Zan, rasanya waktu mereka main bareng di satu liga itu kayak semua mata dunia dari awal musim udah nungguin mereka bertarung banget.
0: Tapi aku ada opini gitu, agak kontroversial nih.
1: Waduh, mulai nih.
0: Menurut aku pemain sekarang tuh banyak yang jago-jago loh, tapi aura superstarnya itu kayak kurang gitu.
1: Aku ngerti sih maksudnya.
0: Ya kayak dulu Ronaldo masuk ke lapangan tuh auranya tuh kayak beda gitu.
1: Messi pegang bola aja orang langsung deg-degan.
0: Nah sekarang banyak pemain hebat tapi vibes icon globalnya tuh belum kena gitu.
1: Karena sekarang persaingan perhatian juga banyak. Ada TikTok, streamer, influencer, e-sports.
0: Bener, setuju. Dulu pemain bola tuh pusat dunia olahraga bahkan. Sekarang atensi orang tuh udah kayak kebagi gitu ya.
1: Tapi walau gitu, pemain sepak bola tetap jadi pusat perhatian sih sebenarnya. Cuma emang gak semasif dulu waktu era Ronaldo, Messi. Perkembangan teknologi era sekarang bener-bener bikin pemain yang entah dari mana asalnya bisa banget jadi pusat perhatian.
0: Oke, kita mulai debat dikit ya. Kalau sekarang nih, siapa kandidat paling kuat jadi penerus era itu?
1: Kalau aku tetap pilih Kylian Mbappe sih ya.
0: Kenapa selalu Mbappe?
1: Karena Mbappe menurutku tuh paket lengkap. Dia cepat, skillnya ada, mental juga punya. Terus brandingnya kuat.
0: Dan dia udah punya momen besar juga ya?
1: Iya, juara 2018 FIFA World Cup di usia muda tuh gak main-main loh. Apalagi di era sekarang ya.
0: Tapi menurut aku Mbappe tuh kayak lebih mirip Ronaldo gak sih dibanding Messi?
1: Setuju sih, Mbappe lebih eksplosif dan showman orangnya.
0: Kalau selebrasi juga udah ikonik lah ya.
1: Bener, walaupun tetap aja Zan. Selebrasi yang top of mind buat orang-orang ya, tetap shoo-nya Ronaldo ya.
0: Nah, seorang bocah ajaib nih, Lamine Yamal.
1: Ini anak serem sih emang. Kalau istilah zaman sekarang sih, anomali si Yamal ini.
0: Mainnya tuh terang banget loh, padahal dia tuh kan masih muda ya.
1: Kadang aku lupa kalau dia masih di bawah 25 tahun loh.
0: Tapi menurut aku, media ini terlalu cepat bilang dia itu the next Messi sih.
1: Nah itu dia, label begitu tuh berat banget loh, pressure-nya jauh lebih besar.
0: Ya banyak pemain muda itu rusak gara-gara ekspektasi.
1: Benar, ekspektasi fans emang bahaya sih, karena fans sekarang maunya instan, baru bagus sedikit langsung goat, turun dikit performanya langsung dibilang fraud lah, bapuk lah.
0: Netizen tuh emang ekstrim ya.
1: Bener Zan, dan kadang ekspektasi-ekspektasi itu yang bikin pemain sering drop. Itu juga yang mungkin bikin kamu bilang pemain-pemain sekarang aura bintangnya gak kelihatan.
0: Kalau ngomongin aura nih masalah, aku juga sebenarnya suka sama Jude Bellingham tau gak?
1: Iya sih, Bellingham main di cool side dia.
0: Mainnya tuh kayak elegan, tenang, abis gitu leadershipnya tuh juga dapet.
1: Dan kamera suka banget sama dia. Bisa dibilang, media-media suka sama karakter pemain yang gak banyak ngomong, tapi membuktikan kualitasnya.
0: Itu analisis apaan coba?
1: Loh, serius? Ada pemain yang emang punya aura bintang. Ya mungkin Jude Bellingham ini salah satu the next rising star sepak bola dunia.
0: Kalau menurut aku, Bellingham tuh paket pemain modern.
1: Nah, aku setuju sih untuk ini. Bellingham punya semua hal yang dibutuhin untuk mencapai label pemain top. Dan yang paling penting, dia bisa banget kontrol itu semua semenjak dia masuk Real Madrid ya.
0: Nah, terus ada satu lagi itu Erling Haaland.
1: Wah, ini mesin gol Viking. Banyak yang bilang dia mirip Ibrahimovic sih.
0: Bener, ini orang tuh kalau depan gawang tuh kayak bos terakhir game.
1: Tapi masalahnya, negaranya.
0: Iya, kalau Norwegia gak lolos turnamen besar ya exposure-nya tuh berasa kurang aja.
1: Padahal skill individu dia luar biasa loh.
0: Kasian juga ya. Monster tapi kadang gak punya panggung internasional cukup.
1: Sebenarnya kasus Haaland ini juga sama kayak Ibrahimovic kan. Di klub dia dewa banget tuh. Tapi di tim nasional Swedia, sayangnya gak bikin dia sekuat Ibrahimovic waktu di klubnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, meskipun tim nasional Swedia prestasinya gitu-gitu aja, tapi Zlatan Ibrahimovic sudah bisa masuk jajaran legenda sepak bola dunia.
0: Menurut aku pemain sekarang itu lebih susah jadi legenda.
1: Karena media sosial.
0: Yes. Salah passing dikit aja langsung jadi meme loh satu dunia.
1: Hah, bener banget Zan. Belum lagi editan TikTok pakai sound sedih. Kasian sih ya sebenarnya.
0: Nah, itu parah banget sih emang. Netizen-netizen zaman sekarang, beh, jempolnya tuh kadang suka gak kekontrol.
1: Tekanan fans sekarang tuh gila, Zan. Dulu ya, kalau main jelek, dibahas di koran besok pagi. Sekarang 5 detik abis blunder udah langsung viral di mana-mana.
0: Makanya, akhirnya mental pemain sekarang itu harus kuat banget ya.
1: Walaupun sebenarnya di era lampau juga sama. Mungkin medium masifnya gak sebesar sekarang ya. Kayak dulu misal Steven Gerrard salah passing aja tetap dihujat, tapi nggak semua orang peduli akan hal itu. Sekarang jangankan salah passing, kamu pakai model rambut atau hal-hal unik lainnya waktu pertandingan aja itu langsung digoreng sama netizen.
0: Oke, prediksi sekarang nih, siapa pemain yang bakal jadi wajah FIFA World Cup 2026?
1: Aku masih pegang Mbappe sih Zan.
0: Kalau aku antara Yamal atau Bellingham sih.
1: Kalau Yamal meledak di Piala Dunia, wah, bisa chaos internet.
0: Timeline langsung penuh edit velocity ya. Tapi aku pengen ada kejutan sih sebenarnya. Jadi kayak tiba-tiba muncul pemain muda yang belum terlalu terkenal gitu.
1: Nah, itu yang bikin Piala Dunia selalu seru, Zan. Yang ditunggu-tunggu jelas kejutan-kejutan tak terduganya.
0: Apalagi sekarang kan banyak banget tuh negara yang ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2026 nanti.
1: Bener banget. Kita gak ada yang tahu loh. Tiba-tiba pemain Cape Verde jadi superstar. Atau pemain dari Curaçao mecahin rekor. Itu bukan hal yang gak mungkin. Dan jelas itu akan jauh lebih menarik. Dan semoga aja bisa mengalihkan meta dunia dengan pembahasan siapa yang lebih hebat antara Ronaldo atau Messi.
0: Jadi kesimpulannya, penerus Messi Ronaldo itu mungkin ada. Tapi menggantikan era mereka susah ya.
1: Bener banget Zan. Karena yang mereka tinggalkan bukan cuma statistik. Tapi cerita, rivalitas, memori masa kecil banyak orang.
0: Dan mungkin kita gak perlu cari Messi baru atau Ronaldo baru, biar generasi sekarang itu punya identitas sendiri mungkin.
1: Setuju, kita nikmatin aja transisi sepak bola dunia saat ini.
0: Nah, buat kalian yang lagi dengerin Teman Pro 2, coba kasih pendapat kalian deh. Siapa pemain muda yang menurut kalian paling siap jadi wajah sepak bola dunia berikutnya?
1: Dan jangan fan war ya, tetap hargai opini atau pendapat orang lain.
0: Bener banget. Walaupun emang agak susah sih ya di era sekarang, kontrol netizen ini harus kayak gimana.
1: Iya, tapi semoga dengan gelaran Piala Dunia 2026 ini banyak banget kejutan. Dan muncul Messi dan Ronaldo era sekarang yang siap memeriahkan pesta bola era baru.
0: Oke, terima kasih buat Masalah yang selalu ngasih insight atau komentarnya tentang Piala Dunia 2026 nanti.
1: Sama-sama Zan.
0: Terima kasih juga buat kamu Teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Kobar Masalah. Komentar bareng Masalah, keep stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Jaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 5 sore teman Pro2, waktunya aku update gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya sore ini. Kalau menurut pantauan dari BMKG Juanda, kota Surabaya sore sampai malam nanti ternyata cukup berawan teman berdua. Tapi belum ada tanda-tanda akan turun hujan, masih diperkirakan hanya berawan aja. Dengan intensitas suhu di angka 27-28 derajat Celcius. Kelembapan udaranya ada di angka 68-77%. Arah angin sore sampai malam nanti ini mengarah ke barat dengan kecepatan 4,1 km per jam. Jadi kalau kamu mau malam mingguan, kayak masih aman teman berdua. Tapi kalau ngomongin kondisi lalu lintas, kayaknya setiap malam minggu tidak cukup aman ya teman berdua. Jalanan masih cukup padat, salah satunya juga di sekitaran Jalan Raya Diponegoro yang akan mengarah Wonokromo teman berdua. Ini cukup padat sekali, kecepatan hanya 12 km per jam aja. Tapi di Raya Darmo terpantau ramai lancar ya sore hari ini teman berdua. Belum ada peningkatan volume kendaraan sepertinya, tapi area Wonokromo yang akan masuk ke Ahmad Yani ini juga sudah cukup padat sekali, khususnya dari arah stasiun Wonokromo juga dipadati kendaraan di kesempatan sore hari ini. Kita melipir ke Majen Sungkono, dua jalurnya terpantau padat merayap teman perdua. Kemudian juga HR Muhammad cukup padat sekali di kesempatan sore hari ini. Ini juga mengular sampai menuju Majen Yonosuwoyo ataupun bundaran PTC teman perdua ya. Raya Lontar apalagi sore hari ini cukup padat sekali, lalu lintasnya hanya 13 km per jam aja kecepatannya teman perdua ya. Sukomanunggal terpantau cukup aman, tapi Raya Satelit Indah tumben cukup padat dengan kecepatan 10 km per jam aja di kesempatan sore hari ini teman perdua. Kalau kamu tanya Jalan Pemuda gimana di sore hari ini, terpantau ramai lancar ya, walaupun tidak terlalu padat tapi cukup ramai. Dan aku harap kalau kamu mau lintas ke Jalan Pemuda juga bisa tetap berhati-hati teman perdua ya. Praban yang cukup padat teman perdua, lalu lintasnya hanya 6 km per jam aja, tapi Tunjungan masih terpantau ramai lancar begitu. Masuk sampai Raya Darmo juga terpantau masih cukup aman. Kalau kamu lagi dalam perjalanan, aku harap kamu tetap bisa berhati-hati, juga tetap bisa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Sore ceria masih dilanjutin sama Mas Hadi sampai nanti jam 7 malam. So di sini aja aku bakal ngasih informasi seru pokoknya, dan beberapa lagu enak udah aku siapin dan harus kamu dengerin di malam minggu kamu yang mungkin sekarang kamu lagi di jalan. Hati-hati bos, karena hujan gitu ya. Dan buat teman berdua yang lagi gak ngapa-ngapain di rumah, so good ya, di rumah aja, mending me time sama keluarga. Dan ada tarot dulu mengawali aku sama kamu teman berdua. Dari Fizz, aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Sore ceria masih nemenin kamu semuanya, teman Bro 2, ngomongin soal matahari. Emang milik kita bersama kan? Maksudnya itu tuh sebuah karunia Tuhan yang dikasih ke kita gitu ya. Dan kita butuh banget, teman Bro 2. Kenapa kita ngomongin matahari? Karena ada ibu-ibu berumur 49 tahun dari di Galicia, di tepatnya di Spanyol, teman Bro 2, menemukan potensi penghasilan yang benar-benar di luar Nurul gitu ya. Wanita bernama Angels Duran itu mendaftarkan diri sebagai pemilik matahari, teman Bro 2. Ia bahkan memiliki surat bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh notaris setempat. Notaris mana? kalau lawan ibu-ibu tuh nggak di Indonesia doang, teman Bro 2 ya. Dan hal tersebut dilakukan karena terinspirasi dari seorang pria di Amerika yang mendaftarkan diri sebagai pemilik bulan. Oh, jadi terus Duran pun menagih biaya pada setiap orang yang menggunakan matahari dan memberikan setengah dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol dan 20% untuk dana pensiun negara. Masa gitu? Masa yang punya orang Spanyol doang?

Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI

0: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: kok rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Santai sore makin lengkap

salah satu program termantep di hari Minggu gitu ya, di mana aku bakal muterin beberapa lagu EDM yang pasti so far kamu bakalan dugem tipis-tipis di mobil atau di rumah tahun 22. Ada Digitrack dengan segala playlistnya udah aku siapin buat kamu semuanya. Jadi di sini aja teman 22, aku di sini balik lagi.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Digitrack 2.0 teman Pro 2, nemenin kamu, nemenin dugem kamu di mobil tipis-tipis kali. Ya udah deh, sama Mas Anadi ditemenin sampai nanti jam 7 malam. Ada lagu selanjutnya kita puterin buat kamu semuanya, ada Hayasa G featuring sama Nordcast dengan The Moto teman Pro 2.

0: Si Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab. Bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Oke teman berdua PC ini jangan kemana-mana. Aku bakal ngobrol-ngobrol sama musisi yang tentunya asoy dan keren banget. Tentunya buat kamu mungkin bisa joinan gitu teman berdua di Music Live Chat berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana, abis ini jam 7 pas bakal langsung kita gasin gitu. Lagu selanjutnya aku mau puterin Miss Chris featuring sama Diana dengan Preci Blue. Aku puterin buat kamu. Enjoy.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Info Pro 2 bersama aku Mas Anadi di sini. Informasi yang pertama, Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan menegaskan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sebagai langkah memperkuat peternakan rakyat dan membangun sentra pangan baru di luar Pulau Jawa. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agus Suganda mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah pusat karena menyangkut pembangunan industri peternakan jangka panjang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan 12 sekolah di daerah itu masih melakukan proses belajar mengajar di tenda darurat pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah setempat akhir November 2025. Ke-12 sekolah itu tersebar di Kecamatan Ketol, Bintang, dan Linge. Tetapi kondisinya cukup bervariasi, ada yang tidak bisa dipakai sama sekali untuk proses belajar mengajar serta lokasi sekolah awal yang terpisah oleh sungai.

0: Dari dunia olahraga teman pro 2, sebanyak 3 wakil Indonesia yaitu RRQ dengan Kazu, Evos dengan Divin dan Brickton by Vitality siap menghadapi dominasi Thailand dan Vietnam demi perebutan gelar juara Asia Tenggara dalam babak Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Spring di Ho Chi Minh City, Vietnam pada Sabtu. Ketiga tim Indonesia akan menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara lainnya pada babak Point Rush pada hari pertama pada Sabtu 30 Mei dan Champion Rush hari kedua pada Minggu 31 Mei. Sekian info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Yo, Music Live Chat balik lagi nemenin kamu di malam hari ini berjaringan seperti biasa di RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan RRI Sumenep. Kali ini kalau kita ngomongin soal Led Zeppelin, langsung berat bro, perbandingannya bro, langsung top year-nya ya. Ya kalau kita ngomongin soal Psychedelic, ini valid banget dan enak banget. Nanti kita dengerin bareng-bareng. Tapi kita sapa dulu. Ada Mega Snack. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Boleh dideketin lagi mic-nya? Siap. Gimana nih kabarnya? Perkenalan dulu dong.
2: Kenal. Boleh. Kalau saya Malizar, saya basis dan vokal dari Mega Snake.
3: Kalau saya Irfan, saya gitar, kadang-kadang juga nyanyi.
1: Kok gitu? Terus satunya lagi?
3: Apa Wahyu. Panggilannya Iwa sih.
1: Iwa.
3: Berhalangan hadir.
1: Karena satu dan lain hal ya. Tapi kalau ngomongin soal kesibukan sekarang personal ngapain?
2: Personal ya kerja aja ya.
1: Kerja
2: ya.
1: Rekaman.
2: Rekaman lagi.
1: Tapi kita ngomongin soal awal terbentuknya si Mega Snack ini, kenapa sih memilih Psychedelic Rock?
2: Kalau awalnya sih dulu tuh sebenarnya ini kayak mimpi anak kecil dulu mas. Aku lihat band keren, terus kepengen bikin band.
1: Oh,
2: awalnya
1: gitu.
2: Lihat, ini band keren banget ya. Live-nya juga keren banget. Energinya tuh kayak berasa banget gitu. Dari situ kayak, ngeband lagi enak nih kayaknya. Dulu kan dulu udah sempat ngeband nih. Jadi akhirnya adalah hasrat-hasrat. Biasanya kan orang-orang tuh pas masuk kerja tuh akhirnya gak ngeband lagi tuh mas. Nah setelah kerja itu kayak kok ada hasrat pengen ngeband lagi.
1: Perunggu nih.
2: Perunggu.
1: Iya.
2: Terus yaudah aku ngomong sama drummerku si Iwa itu, ayo Wak bikin band gini. Kebetulan Iwa juga suka kan sama genrenya. Kita posisinya lagi seneng dengerin band yang sama, dengerin aliran yang sama. Terus kita baru wacana-wacana aja nih mas. Ketemu Irfan, kenal sama Irfan dulu di tempat
3: magang. Aku magang.
2: Iya, di kantorku yang dulu.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya kenal, terus pas kan biasa lah di kantor dulu kan dipasrai speaker biasanya. Nyetel ini kok, Irfan seneng.
1: Nyambung.
2: Dari situ kayak, Irfan ini sakjane iso lah iki satu visi
1: bikin
2: gitu. Band minimal kayak gitu. Terus ya udah. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama temanku, nyari gitaris. Terus langsung kebetulan Irfan itu DM nanya, ngajak bikin band.
3: Enggak. Ini kamu nanyain bass.
2: Oh iya ya, benar.
3: Nanya bass.
1: Oh gitu. Mau beli bass. Awalnya ngobrolin tools nih.
2: Cari rekom. Soalnya dia tuh sering nge-reposin gitar bekas
1: sampai
2: ke
1: situ.
2: Berarti kan ero iki lek
1: nanti gitu ya.
2: Tako. Terus karena tako iku kecetus lah yo.
3: Aku nyelotok. Emang mau bikin band ta ngono.
1: Terus
3: iya nih. Wes ono gitari gurung.
1: Oh gitu. Wes
3: sama-sama mencari ya.
2: Terus wah, iki pas nang magang, arek iki sempat mikiran iki. Aliran terus iso iki pasti iso. Wong telu iki kayak enak iki.
1: Iya.
2: Akhirnya jalan.
1: Tahun
3: 22.
1: Ini langsung album atau ada single-single dulu?
2: Pertama single dulu
1: single,
2: ya.
1: Single.
2: Single dulu tapi singlenya dimasukin ke album akhirnya.
1: Single pertama apa?
2: Gila.
1: Lagu kesukaanku. Percayalah.
2: Terima
1: itu
2: kasih.
1: Materi terbaik dari semua track ya menurut aku ya.
2: Iya.
1: Dan dari Psychedelic ini kenapa memilih nama Tangerine. Kenapa? Itu tuh filosofinya apa?
2: Tangerine itu kalau awalnya kan emang tajuk dari lagu terakhir ya.
1: Oh iya.
2: Album awalnya. Tapi kalau mau dikulik lagi, Tangerine itu awalnya itu satu. Aku nih sebenarnya anak grafis kan, anak visual. Aku tuh pengen album ini juga ada identitas visual yang lebih, yang sekiranya tuh gampang ke gayet orang gitu loh. Jadi aku pikir kayaknya warna yang jadi khas itu bisa nih dijadikan identitas visual di album ini kayak okay, gitu. Okay. Awalnya kayak gitu. Soalnya aku dulu tuh kalau enggak salah kemarin tuh lihat ada Bon Iver, itu ada dia tuh pas album terbarunya tuh dia pakai warna kayak ada satu warna yang dia akuisisi, dia pakai terus dia di
1: oh gitu, otentik.
2: Jadi kayak oh ini works ya kayak gini ya. Kayaknya bisa cara ini diaplikasikan ke bandku gitu.
1: Tapi kalau semua habis mas.
2: Iya. Nanti bakal bikin lagi hari
1: ini. Iya. Tapi ngomongin soal si album ini berarti perilisannya tanggal berapa ya kemarin ya?
3: Awal April lah pokoknya.
1: Awal April. Proses kreatifnya seperti apa?
2: Proses kreatif?
1: Secara musiknya, secara artnya apapun lah.
3: Kalau proses kreatif pembuatan lagunya memang kita basicnya memang riff base gitu ya. Jadi kita sudah punya riffnya dari gitar dulu. Itu aku udah bikin dulu di rumah. Ketika di studio kita latihan, nah aku presentasikan, terus nanti dikembangkan idenya di situ.
1: Oh, treatmentnya seperti itu. Kalau Mega Snack dari riff. Jadi dari rumah bawa sendiri-sendiri, disatuin di studio gitu.
2: Lebih ke ada pemicunya dulu dari riff ya. Jadi riff yang dibuat sama Edivan itu ada kadang dikasih di grup, kadang di apa, di pas latihan. Dari situ semua oh ini diginiin, diginiin kayak gitu.
1: Oh gitu. Tapi bukan megaga sih, kayak yang paling produktif siapa?
2: Irfan.
1: Karena
2: riff maker-nya Megasnik mostly Irfan emang.
3: Dia memang iya dari gitar awalnya memang.
1: Iya benar. Kalau digeledek kicu lah ya.
2: Kicu. Iya. Bikin semua.
1: Oh dia semua gitu ya.
2: Banyak.
1: Iya. Tapi dalam pengerjaan si album ini kira-kira memakan waktu berapa lama?
3: Lama udah.
2: Kalau dihitung dari pertama kali.
1: Iya, startnya kapan startnya?
3: Startnya kita rilis single 2023-an lah ya. 2023 terus
2: 2024 lah
3: ya. Ya biasalah ya, kayak band baru merintis kan harus manggung-manggung, mencari pundi-pundi baru kita arahkan ke rekamannya ya. Standar anak band pada umumnya.
1: Iya. Tapi ini menarik juga ya. Banyak sekali bikin band tuh gampang, tapi konsisten yang susah gitu.
2: Yes, betul.
1: Penyakitnya apa biasanya? Kalau misalkan ini kan bertiga nih, bertiga. Biasanya penyakitnya apa kalau di Mega Snack?
2: Kalau aku sih mensyukuri kita tiga orang mas. Tiga orang tuh enak banget buat rembukan.
1: Oh gitu.
2: Tiga orang tuh kalau misalnya ada satu nggak setuju, dua tuh bisa benerin.
1: Oh gitu.
2: Kalau empat bisa jadi tuh kayak misalnya
1: berkubu.
2: Iya, bisa. Tiga itu bisa saling. Ya. Makanya aku pertama kali lihat band tuh kalau yang tiga bisa keren-keren. Kayak Green Day.
1: Iya.
2: KPR. Tiga itu kayak ideal lah kayak ngeband. Walaupun emang susah ya caranya nanti kalau bertiga ya. Cuman tiga.
1: Susahnya apa?
2: Ya mungkin kalau untuk awal-awal kan
1: benar-benar
2: urunan ini tadi
3: gitu-gitunya ya finansial lagi finansial
2: itu. Cuman emang di mana apa kalau apa di mana kelompok orang tuh makin dikit emang paling gampang lihat paling mudah diatur lah lebih mudah diatur
1: karena kepalanya sedikit kali
2: kepalanya
1: ya
2: sedikit.
1: Bisa jadi ya maksudnya gagasan atau ketidaksetujuan itu bisa di voting
3: bisa di voting
2: nggak mungkin votingnya genep kan
3: nggak mungkin imbang
1: ya. Ini nggak mungkin imbang nih satu nggak setuju ya dua setuju gitu
3: cuman itu kemungkinannya
1: tapi yang kita lihat ya kebanyakan teman-teman yang nyebur di Psychedelic itu kenapa bertiga ya?
3: Nah, itu ya. Kebetulan aja atau gimana?
1: Iya, kenapa bertiga?
3: Kenapa ya?
2: Satu sekarang masih butuhnya bertiga ya.
1: Oh gitu.
3: Iya. Sekarang ini kalau ngomongin Mega Snack kita masih bertiga.
2: Kalau sekarang tuh kita ngerasa tiga ini cukup kok. Kita mesti benar-benar kayak kalau misalnya mau nambah personil harus yang benar-benar yang kita butuh banget. Entah entar eksplorasi musiknya entar butuh kayak gimana kita akhirnya butuh personil ataupun bahkan malah masih additional dulu ya yang kita perlukan baru emang kalau bener-bener emang sudah pakemnya gitu baru ya personil emang yang nambah.
1: Oh gitu. Tapi ada kemungkinan buat nambah atau ya udah tiga aja gitu.
2: Ada ya.
3: Ada untuk nambahin ya. Itu sih elemen di lagu-lagu selanjutnya bener. Gitu. Jadi enggak cuman gitar bass
1: angklung.
3: Iya mungkin gitu.
2: Jadi.
3: Gitu. Cuman bisa kita masih
2: jadi.
3: Apa ya? Menentukan arahnya sih sama elemen mau apa gitu.
1: Iya. Tapi yang aku dengerin ya dari lagu Gila segala macam di situ dari segi sound kan ya vintage lah.
2: Iya.
1: Apakah itu udah sesuai dengan ekspektasi Mega Snack sendiri?
2: Iya ya.
3: Iya cukup mewakili cukup sih. Iya cukup lah untuk soalnya, saat ini.
2: Soalnya dulu awalnya tuh kita tuh mau ada garage-garage-nya lah ya.
3: Ada gitu-gitunya.
2: Gitu. Kita mau yang kasar, mau yang awalnya gitu kan sebagai lagu pertama kan jadi bisa kelihatan awalnya kita tuh pengennya kayak gimana gitu. Jadi ya ada ritme-ritme rock punk juga dikit juga ada. Yeah. Teriak-teriakan juga ada. Awal-awalnya di situ tuh dasarnya bagi kita lah di lagu Gila itu tadi.
1: Terus ngomongin soal si albumnya, puzzle-puzzlenya tuh akhirnya bercerita tentang apa? Dari track pertama Gila sampai akhir.
2: Okay.
1: Dia yang nulis lirik soalnya. Oh, dia yang nulis Gila.
2: Iya. Yang diembankan untuk nulis lirik. Jadi sebenarnya Tangerine itu kan kayak apa ya? Buku kumpulan cerita gitu, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Buku kumpulan cerita perjalanan dari tiga orang ini kita sebut galaksinya kita lah ya. Di universe-nya kita gitu. Nah, masing-masing lagu itu bercerita poin-poin di yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, di kehidupan tiga personil?
2: Di perjalanan.
1: Oh, perjalanan,
2: sorry. Lebih tepatnya. Di endingnya itu Tangerine itu, meledaknya universe-nya itu di Tangerine itu. Kalau Gila itu tentang di suatu planet yang sebenarnya sistemnya itu kalau diulik-ulik itu ternyata sistemnya mirip-mirip kayak di dunia ini gitu,
1: Mas. Oh.
2: Nah, mirip-mirip, tapi kita enggak ngomong di dunia ini ya.
1: Ini mimpi ya.
2: Kayak gitu.
1: Nah.
2: Ada sistem-sistem yang orang mau keluar dari sistem tapi akhirnya masuk sistem lagi, merata lagi gitu-gitulah. Jadi mostly cerita-cerita tentang perjalanan-perjalanan, cerita-cerita tentang perjalanan kita yang dirakam dalam satu album gitu lah.
1: Oh gitu. Berarti ya ya. Eh, pokok idenya dari kalau soal penulisan lirik dari siapa?
2: Saya mostly.
1: Oh, semuanya atau kayak
3: mostly semua sih.
2: Semuanya. Jadi anak-anak ini bikin musiknya riff.
1: Oh gitu.
2: Bikin liriknya.
1: Oh. Ini liriknya.
3: Iya, ini liriknya ya.
1: Bebas.
2: Ya. Bebas.
1: Berarti enggak ada kayak apa ya? Kesepakatan bahwa kita tulis bareng, kita buat bareng gitu.
2: Kita tuh kalau misalnya ngomong enggak enak, enggak anu ngomong, Mas.
1: Gitu.
2: Jadi akhirnya mungkin di situ ya proses masaknya ya. Kalau enggak ngomong berarti oh ya wes berarti setuju semua semua
1: enggak oh,
2: gitu. Ada yang enggak ada yang ngerasa kayak kok ini maksudnya kalau aneh pasti oke kok ini ya pasti
3: yeah. Sama karena tiga personel ini punya job desk sendiri-sendiri.
1: Nah,
2: ini gitu. Job desk apa gitu?
3: Kayak mungkin gitar saya dari Riff, lirik dari Malizar, terus untuk visual-visual album dan artwork itu dari drummer saya.
1: Oh, Jua, gitu.
3: Jadi kayak sudah ada job desk gitu. Jadi tinggal apa ya presentasi masing-masing aja kurang-kurangnya gimana.
1: Ini liriknya nih. Ini aransemennya. Ini artnya gitu. Oh, jadi semua personel punya porsinya masing-masing
2: ada
1: ya.
2: Masing-masing.
1: Oh, gitu.
3: Kurang lebih seperti itu.
1: Tapi di era sekarang merilis album tuh apakah masih relevan?
2: Oh, sangat
1: ya. Iya, iya.
2: Aku sangat percaya sih album itu relevan.
1: Kenapa?
2: Masih relevan. Gimana ya?
3: Mungkin lebih ke eksklusivitasnya gitu ya, kayak terangkum dalam satu tema.
1: Oh,
3: tapi itu ada beberapa ya, ada beberapa item di situ gitu daripada single yang satu gitu.
1: Ada rumah-rumahnya ya.
2: Betul. Gitu. Apa kayak juga bentuk keberanian berkarya sebagai musisi juga ya. Kan untuk album itu kan lebih ribet lah ya.
1: Lebih
2: banyak harus dibikin dan sebagainya.
1: Oh gitu.
2: Terus juga kayak kalau aku sih percaya mungkin band kita tuh bisa bubar tapi album tuh akan selalu terus ada.
1: Oh iya benar.
3: Oh iya
1: itu. Karena gitu. Pengkaryaan itu tadi
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Iya ya, itu tuh bisa diceritain. Nih Bapak nih dulu.
3: Well, ya, itu
1: tujuan berkesenian
2: Bapak
1: itu.
2: Iya, album.
1: Iya. Ya salah satu tujuan berkesenian adalah sombong ke anak ya.
2: Betul, jadi.
1: Bapak dulu rock and roll.
2: Iya, albumnya ini. Spotify bisa dengar kamu.
1: Iya, benar. Dan apa ya? Kalau kita ngomongin soal rilisan fisik gitu ya, menginginkan sound kalian adalah vintage. Apakah akan ada seperti itu atau kayak ya udah DSB aja gitu?
3: Oh, sempat terpikirkan memang untuk rilis fisik sih, tapi memang masih ya mencari potensi-potensi peluang-peluang sama yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang lainnya.
1: Oh, gitu.
2: Sayangnya kan sekarang rilisan fisik itu udah bergeser tuh, Mas. Dulu tuh kan emang kalau mau dengerin ya harus fisik tuh. Sekarang tuh kan kayak jadi objek koleksi atau bentuk apresiasi gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita juga harus perlu mikirin nge-package-nya nih kayak gimana kalau mau fisik gitu. Enggak bisa aku jual CD. Kayaknya
1: ya terlalu ini.
2: Enggak realistis
1: ya. Benar. Enggak
2: realistis.
1: Untuk sekarang ini dulu lah.
2: Iya.
1: Untuk sekarang ini dulu. Oke. Ya udah deh, kita dengerin single favorit aku. Ada Gila dari Mega Snack. Habis ini aku balik lagi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ada Mega Snake dengan Gila, teman berdua. Emang gila nih lagu. Itu lirik yang di looping tadi apa?
1: Yang mana, bagaimana nih?
0: Na na na.
1: Oh, they come too far. Kayak kayaknya ini itu kayak titik kayak dia kecetus gitu. Oh, kayaknya udah berlebihan deh.
0: Oh gitu.
1: Ya, dia pas di sistem tuh kayaknya ada yang salah di situ.
0: Akhirnya di looping. Nempel sih, nempel.
1: Nempel.
0: Iya, iya. Kalau kita ngomongin scene-nya di Surabaya, kalian kan band Surabaya.
1: Iya.
0: Relevan enggak psychedelic rock di Surabaya era sekarang?
2: Justru malah menambah warna baru sih untuk apa ya? Banyak line up band Surabaya yang keren-keren itu, terus ada psychedelic rock itu. Betul. Jadi kayak nambah unsur tersendiri
0: gitu. Kalian bukan satu-satunya kan di Surabaya yang psychedelic?
1: Kita ada Dali Sidoarjo.
2: Dali Sidoarjo ya, ada teman kita Dali dari Sidoarjo. Cuman bisa dibilang masih sedikit malah.
0: Masih sedikit ya. Scene-nya.
1: Yang kita tahu ya.
0: Tapi first gigs kalian kapan?
2: 2022 itu.
0: Kalian melihat di situ gimana?
2: Apanya nih?
0: Dari segi audience, pengkaryaan sebagai psychedelic.
1: Kayaknya orang-orang yang enggak tahu psychedelic itu mungkin kira kita ya udah rock aja kali ya.
0: Oh, gitu.
2: Rock stoner.
0: Iya.
1: Stoner aja gitu kali ya. Heeh.
0: Koyo lah Zeppelin aja.
1: Iya, gitu kali ya. Iya. Kalau minimal mesti koyo KPR.
0: Iya. KPR lah.
1: Gitu.
0: Heeh, familiar gitu. Tapi secara pengkaryaan kita ngomongin soal audiens ya. Kapan kalian ngeh bahwa karya kalian tuh dinikmatin? Punya penonton gitu ya kasarannya.
2: Setelah beberapa gigs pertama ya, mungkin ya itu mulai banyak yang nonton sih. Gitu.
1: Mulai ikut nyanyi.
0: Wah, itu tuh ya. Itu rasanya gimana ya?
1: Oh, itu gemeter ya.
0: Lu apa?
1: Sing along ya.
0: Iya.
1: Walaupun emang di bagian part-part yang liriknya diulang-ulang ya. Cuman kan at least dia tuh ada kemauan untuk, "Wah, aku dulu lagu ini."
0: Iya.
2: Iya, itu lebih dari apapun.
0: Mereka maju dan
1: betul.
0: Lu. Kok ngerti ya?
1: Iya, itu.

0: sesuai kebutuhan sosial media itu tadi.
1: Oh iya iya benar-benar. Tapi meledaknya nih kita nggak bisa tahu nggak sih maksudnya kapannya?
2: Nggak ada pakamnya, nggak ada rumusnya.
0: Rumusnya kayaknya nggak ada rumusnya sih.
1: Bikin aja ya.
0: Mungkin caranya mungkin ada ya.
1: Gimana?
0: Mungkin caranya mungkin ada. Misalnya kayak kita tuh ngerasain kalau sekarang tuh paling dulu paling contoh paling anu tuh kayak Bernadia deh. Bernadia tuh kayaknya tiba-tiba militan banget tuh.
1: Oh iya benar. Iya, kan? Dengan lirik lingannya itu.
0: Aku sih enggak tahu ya caranya kayak gimana. Cuman kayaknya emang ada deh caranya untuk membuat orang kayak gitu tuh kayaknya ada. Ada step-stepnya. Cuman bukan hal yang bisa dilakukan semua orang lah kayaknya.
2: Iya.
0: Bukan hal yang bisa dilakukan semua orang.
1: Iya, iya. Tapi ini penasaran banget. Ini penasarannya tuh untuk semua band indie lah ya. Kita ngomongin band indie bawah tanah gitu. Kalian itu mengejar major atau ya udah aku nyaman dengan bawah tanah ini atau ada keinginan ini kayaknya kalau misalkan major gokil juga ya gitu. Kan itu ada pembatas tuh di tengah-tengah antara indie dan major gitu.
2: Kalau aku pribadi memang masih mau explore di bawah dulu sih karena kita masih apa ya belum yang sampai katam banget skala betulnya jadi memang harus di itu dulu lah gitu.
1: Harus jadi abang-abangan di skena bawah dulu.
2: Enggak ya? Juga.
0: Enggak. Misalnya major pun yang enggak boleh ganggu proses kreatif lah ya.
2: Iya, iya, itu kan jadi, pasti apa ya kayak cari diri kita sendiri lah enggak mau enggak bisa di apa ya di rubah-rubah lah itunya prinsipnya.
0: Kita lumayan gitu. Eksploratif lah ya.
2: Lumayan eksploratif juga.
0: Kepengen gini band gitunya.
1: Tapi kalau misalkan one day akhirnya ditawarin buat Ini ada salah satu single atau salah satu karya ya yang emang akhirnya dinikmatin banget dan naik ke permukaan gitu. Dan kalian ditawarin untuk ya udah menyeberang jembatan itu dan akhirnya major mau.
2: Kita diskusi dulu berarti.
1: Karena itu tuh menyangkut idealisme kalau menurut aku. Iya, kalau menurut kalian gimana?
0: Karyanya maksudnya ini karya yang lagi ada gitu.
1: Iya. Kan kadang-kadang viral tuh kita nggak ada yang tahu
2: ya.
1: Kayak The Kicks kemarin viral sekarang di permukaan apa segala macem. Ketika kalian di posisi itu reaksi kalian kayak gimana?
0: Kayaknya mending ganti nama band. Kayak dinanyar.
1: Kenapa?
0: Iya. Ojo Mekasti. Mekastiku ya sing kayak ngini.
1: Akhirnya menciptakan ruang baru dong untuk ya udah deh ini Mega Snack cukuplah jadi Mega Snack di sini aja nyaman gitu atau kayak gimana?
0: Lebih tepatnya kita mau eksplorasi sebagai Mega Snack tuh ya yang blueprint kita selama ini atau mungkin yang baru-baru juga ya. Kalau misal dari ada yang kita menjawab kebutuhan pasar kayaknya nggak tahu deh kalau Mega Snack
2: ya. Kecuali kalau memang dia menawarkan nggak apa-apa aku suka dengan musikmu ya bikin sesuai apa yang kalian suka aja. Nah itu ayo kita ngobrol.
1: berarti ini menyangkut sebuah kebebasan dong.
2: Iya.
0: Kita lumayan menganggap ini kebebasan kita sebagai kita tuh gimana ya? Kita hampir menganggap ini sebagai hobi ya, Mas.
1: Oh itu. Jadi kayaknya bukan sesuatu ladang buat emang
2: belum kan.
1: Jauh sih perjalanannya jauh, jauh, Mas. Kalaupun dikasih kesempatan kayaknya enggak deh kayaknya. Kita
0: selayaknya hobi lah ya. Kalau kita happy jalaninnya ya kita jalanin. Kalau enggak ya kita harus perlu pikir-pikir dulu. Ada lah ya orang hobi yang jadi duit. Cuma kan perlu pikiran panjang untuk datang sana gitu loh.
1: Iya. Berarti masih dengan idealisnya ya Mega Snack
0: sekarang kayaknya.
1: Sekarang ya,
2: kita ngomongin
1: sekarang
2: ini seperti itu.
1: Iya. Dan ya itu tuh bisa berubah juga ya.
0: Iya. Kita enggak tahu.
2: Kita enggak tahu momentumnya. Iya.
1: Soalnya kadang-kadang isi perut tuh mengalahkan
2: segala. Iya, makanya kita kerja.
1: Iya. Ben tuh jangan jadikan pijakan lah.
2: Iya. Jangan dulu.
0: Kalau emang udah jelas ya mungkin bisa.
1: Tapi dalam pengkaryaan cara menjaga konsisten tuh kayak gimana? Kalau versinya Mega Snack.
0: Konsisten.
1: Iya. Berkarya konsisten.
0: Berkaryanya berkarya. Ya, bukan karyanya ya?
1: Iya. Yeah.
0: Berkaryanya sih apa ya bro? Ya.
1: Akan ada schedule tahun depan harus album kayak yang kita obrolin tadi atau kayak
2: Intinya sih lebih ke tetap produktif sih bikin lagu aja sebanyak mungkin. Nanti kan pasti outputnya kalau nggak manggung rekaman tuh. Satuannya tinggal kita obrolin lah bareng-bareng.
1: Tapi apakah dari output yang sudah dikeluarkan si album ini, apakah sudah puas dengan hasilnya atau kayak kita ada kayaknya kurang di sisi ini nih kita.
2: Kalau aku di album yang kemarin sudah puas, tapi bukan berarti itu sebagai titik akhir gitu loh dalam bermusik. Nah, kita kalau aku pribadi memang setelah album kemarin, nah kedepannya challenge-nya apa lagi nih gitu. Jangan bikin lagi apa

0: formula yang sama sih kalau menurut seperti itu.
1: Oh, jadi ada tetap ada challengingnya.
2: Mm-mm. Betul. Mm-mm. Entah kita mau bikin yang ini nanti EP-nya atau albumnya temanya apa, mm-mm, musiknya kayak gimana, mm-mm, warnanya kayak gimana. Mm-mm. Kayaknya kita harus beda deh sama yang kan.
0: Itu.
1: Iya ya, itu emang udah diobrolin akan ada sesuatu hal baru.
2: Sudah lah ya.
0: Sudah. Tempat tapi sudah, sebatas ya. pembahasan dan ya referensi-referensi segala macamnya.
1: Bikin sesuatunya ini boleh spill enggak akan seperti apa Mega Snack setelah album ini?
0: Takutnya saya ngomong ini nanti jadinya beda ini.
1: Enggak apa-apa.
2: Ya sekarang aja ya.
1: Ini ya, boleh. Versi angan-angan di masa sekarang gitu.
0: Oh ya, boleh.
2: Yang sekarang tuh mungkin kita mau ada sedikit apa ya? Kayak elektronik gitu ya?
0: Iya, ada elemen-elemen barunya lah.
2: Elektronik atau cuman ambient lah ya. Kan tuh masih rada deket sama ngawang-ngawang loh.
1: Iya,
2: benar-benar. Jadi kita tuh masih bisa masukin ke sana gitu. Kayak ngelihat siapa jenengnya?
1: Siapa?
2: Death Heaven masukin black metal.
0: Oh iya, iya. Gitu.
2: Bisa betul. Better itu kan, itu kan luar biasa.
1: Gokil.
2: Dan emang bisa. Death metal yang harusnya kayak gitu aja bisa dimasukin ambient kok. Dan Neo sih ngawang-ngawang tuh
1: bisa.
0: Sangat potensial.
2: Dan kita juga suka mas. Kita juga suka ya, awalnya juga emang ngulik di sana juga dulu.
1: Jadinya menggabungkan apa yang kalian suka dalam satu wadah ini.
0: Iya gitu. Betul.
2: Sampai Tangerine pun sebenarnya ya semua yang pengen kita suka di situ juga mas.
1: Iya. Akhirnya nanti akan jadi alternatif music yang
0: iya ya.
1: Kan gitu ya. Betul. Itu untuk sekarang.
2: Maunya tuh kita setiap EP itu beda warna ya.
1: Oh gitu.
0: Beda warna.
2: Yang ini yang kayak gini ya.
1: Sekedalik dangdut gitu. Sih.
2: Wah. Kalau misalnya make sense dan bisa,
1: bisa aja sebenarnya. Kenapa dipakai?
2: Bisa aja.
1: Ya udah tahun 2022. Abis ini kita balik lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya sabi banget di WhatsApp kita 081-98-952 atau lain telepon di 0315342353. Instagram juga bisa banget di DM aja di @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Masih di Music Live Chat barengan aku Mas Hadi dan ada Mega Snake, ada Mas Irfan dan Malizar.
1: Halo, halo. Halo.
0: Kita main game yuk. Game-nya tuh namanya sikap. Sikap jawab namanya. Nih, okay. Langsung jawab cepat aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Simple-simple kok.
1: Oke. Okay.
0: Presiden enggak usah. Enggak usah. Pertanyaan yang pertama. Nih, member Mega Snake yang hobinya telat.
1: Ayo, cicil dulu dulu yo.
0: Ayo cepat-cepat.
1: Satu ya.
0: Iya.
1: Satu, dua, tiga.
0: Iwa. Iwa. Dia sayangnya enggak datang ya.
1: Enggak datang.
0: Separah apa?
1: Sebenarnya dia tuh better di Mega Snake, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dulu lebih parah, Mas.
0: Oh gitu.
1: Kebetulan dia teman dari kecil.
0: Dia teman dari kecil.
1: Jadi lebih tahu. Dia lebih apa? Lebih oh Mega Snake ojo lah. Lebih kayak itu. Cuma ya ono ae, tapi akhirnya ono.
0: Lebih better.
1: Better. Ono lah kira-kira cak lu. Iwak nanti.
0: Oh gitu.
1: Kan dia lebih parah.
0: Oh, akhirnya menjadi identik.
1: Identik.
0: Sejam sih koyo sih ditoleransi lah Iwak. Gitu. Pertanyaan kedua. Siapa member yang kalau makan paling lama? Satu, dua, tiga.
1: Aku.
0: Alizar ya, Alizar. Pernah gak dalam satu gigs gitu ya? Kalian makan terus tiba-tiba Mas Lizar dengan makan lamanya itu menghambat.
1: Oh enggak sih, karena kita makannya habis main. Benar-benar. Oh, gitu. Lebih ke Liane wes ngobrol, aku sih mangan.
0: Iya, itu. Berarti harus duluan ya startnya ya.
1: Ya harusnya duluan. Cek bareng.
0: Iya. Apa sih Mas alasannya makan lama tuh?
1: Kata aku aja. Mungkin karena aku ngunyai kanan toh. Eh kiri toh. Ya.
0: Oh, mono, ngunyai mono.
1: Wah, bocoku.
0: Oke, selanjutnya nih. Pilih satu lagu Mega Snake buat yang baru pertama kali denger Mega Snake. Berarti ini rekomendasi buat teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali dengerin Mega Snake. Satu lagu. Satu, dua, tiga.
1: Gargaganti.
0: Kenapa?
1: Apa ya?
0: Satu-satu. Kenapa? Why?
1: Mungkin banyak blueprint dari riff-riff kita, lagu kita tuh banyak juga dari gerakan gitu. Jadi gerakan itu kayak lumayan lengkap gitu. Pengulangan riff, terus ada gimmicknya, terus ada nada-nada Arabik-Arabiknya gitu-gitunya.
0: Oh gitu.
1: Ada gitu-gitu.
0: Ada ali-alinya gitu.
1: Orang-orang sih gitu. Jadi gerakan juga kita nyambungin ke gerakan dia. Itu paket lengkap lah ya yang kita inginkan dari lagu gitu.
0: Dan kalau misalkan ada orang yang pengen ini Mega Snake dengerin pertama kali lagu apa, lagu ini ya
1: dan bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Oh iya. Tahu bahasa Indonesia.
0: Dan bahasa apa itu Indonesia. Satu-satunya lagu yang berbahasa Indonesia?
1: Enggak.
0: Ada beberapa.
1: Ada.
0: Selanjutnya ini rekaman album pakai alat modern atau analog? Jawab 1 2 3.
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Kenapa?
1: Kita masih butuh analognya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk digitalnya itu karena supaya prosesnya juga enggak terlalu lama dan enggak terlalu susah, jadi kita juga tetap butuh itu gitu. Secara untuk kalau saya ngomongin dari segi gitarnya pun, kita juga masih pakai ampli, kita miking segala macam, walaupun ada elemen-elemen lainnya juga yang dari digital gitu. Jadi
0: mix ya.
1: Iya mix, kenapa ya enggak dua-duanya kita maksimalkan aja.
0: Tapi secara sound kalian tertariknya yang analog?
1: Ya kita memang ngejarnya ke analog sih.
0: Iya sih. Karena si klasik itu tadi ya, sound klasik itu ya.
1: Betul.
0: Iya. Next, kita ada pertanyaan lagi. Nih, lagu Mega Snake yang paling males dibawain manggung karena susah, karena apa segala macam. 1 2 3.
1: Gelatin.
0: Aduh, gelatin aku. Gelatin. Gelatin sama
1: Sisyphus kalau.
0: Sisyphus. Kenapa? Gelatin dulu kenapa, Mas?
1: Sudah lama enggak dibawain waktu latihan. Terus cukup panjang durasinya. Itu sih. Ya itu lebih kayak itu.
0: Oh, kalau Mas Lizar,
1: Sisyphus itu kan awalnya kita emang pengen bikin lagu yang lebih slow ya. Kita pengen ibaratnya sesi istirahat ya kita di.
0: Iya.
1: Dan kadang kalau di gigs itu
2: apa yang namanya? Angin-anginan loh, Mas. Kadang kena, kadang enggak.
0: Oh, lumayan gitu. Lumayan ngetrum.
2: Oh,
0: jadi pertama itu kalian up banget nih. Terus abis itu dibeloin.
2: Betul. Gitu. Jadi
0: moodnya
2: kayak,
0: ya.
2: Lebih ke ada ketakutan kayak aduh kayak udah enggak kena.
0: Oke. Menarik. Iya. Tapi lagu yang sering dibawain dan akhirnya orang-orang ngeh gitu. Jadi identitas sekarang gitu kalau kalian manggung.
2: Gar ganti.
0: Nyanyi tuh pasti.
2: Nyanyi. Soalnya kan hooknya kita tuh kan cuma di kata gar ganti gitu, Mas.
0: Oh.
2: Jadi gampang bahasa Indonesia. Terus juga kayaknya secara fonetik ngomong itu gampang loh, enak gar ganti gitu.
0: Iya. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan pilihan. Jadi opening atau opener konsernya King Gizzard atau tour 50 kota se-Indonesia. Pilihlah dalam hitungan 1, 2, 3.
1: Opening King Gizzard.
0: Why? Kenapa 50 kota loh ini?
1: Susah nanti izin cutinya.
0: Make sense ya. Lagi-lagi realistis. Karena isi perut tuh.
1: Iya.
0: Itu tadi ya.
1: Iya, cuti cuma 12 loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Punya 50.
2: Ngapain posisi lu ya, kayak
0: enak. Kayak enak. Serius-serius kayak enak. Yeah. Berarti lebih collab ya. Dan misalkan terjadi pun bakalan jadi sejarah hidup gak sih?
1: Oh iya, betul.
2: Nonton aja udah jadi sejarah hidup.
1: Ini udah nonton ini.
2: Apalagi jadi pembuka, Mas.
0: Di belakang bareng rokok ngopi sama dia.
1: Iya. Ngobrol. Walaupun enggak seberapa hafal bahasanya.
0: Iya.
2: Jaro ya bakal ngomong
0: aja. Yang penting ngobrol dulu ya.
1: Nyapa lah minimal.
0: Ya deh. Terakhir kira-kira setelah album ini apa yang akan dikerjain sama Mega Snack?
1: EP ya kayak. EP kita, kayak mau, kita mau bikin produksi lagi mulai. Mulai ngumpulin materi lagi.
0: Buat EP yang konsep, rencananya boleh dibocorin atau masih keep dulu?
2: Oh, keep lu. Masih keep karena keep. Masih dipikirkan.
0: Masih mengawang-awang tadi ya.
2: Masih okay. Belum.
0: Sosial medianya yang pengen di spill ke teman berdua?
2: Kita di Instagram ya, di megasnick_3x. Di TikTok juga ada di megasnick aja ya.
1: Megasnick
2: ya. Di Megasnick juga.
0: Albumnya yang didengerin
1: Tangerine di Spotify, di seluruh digital streaming platform. Ada
0: promo guys.
2: YouTube juga. YouTube, Apple Music, di YouTube juga ada beberapa live music kita juga ya. Di apa tuh, beberapa teman-teman kita juga ada yang mau lihat live kita. Enggak bisa lihat live langsung, lihat YouTube juga boleh.
0: Oke. Okay. Thank you Mas Irfan, Mas Malizar.
1: Terima kasih.
0: Udah ngobrol-ngobrol di sini dan semoga Mega Snack tetap jadi Led Zeppelin-nya Surabaya. Beban lagi. Oke, teman berdua, kayaknya sampai sini aja aku dengan kamu di Music Live Chat berjalingan. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari Surabaya, dari seluruh Jawa Timur. Pokoknya habis ini kamu bisa dengerin lagi di siaran lokal favorit kamu dengan penyiar favorit kamu juga. Dan habis ini di Surabaya bakal ada Rea Nita yang nemenin kamu di jaga malam. So, Mas Andri pamit dan Mega Snack juga pamit ya.
2: Mega Snack pamit.
0: Oke, see you next time teman berdua. Bye bye. See you.

ini barengan sama aku Riani. Tadi jaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat nih barengan sama Mega Snack ya kan. Relay dari RRI Surabaya ya kan. Relaynya juga ke RRI Malang, Madiun, Jember dan Sumeneb barengan sama host kece Masan Hadi tadi teman Pro 2. Keren banget ya, banyak banget insight yang kita dapetin dari bintang tamu kita tadi di Mega Snack. Dan di obrolan kali ini ya kan barengan sama aku Rianita di sini pastinya bakal ada informasi ter up to date nih yang bakal aku kasih buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran ya kan bakal ada apa aja sih di jaga malam kali ini, makanya enggak usah ganti channel, enggak usah kemana-mana ya. Di sini aja di 95,2 Pro RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang

0: secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini ya kan ada informasi terupdate lagi nih buat kamu ya teman Pro 2. Jadi kamu yang sudah ngikutin Pro 2 FM ya kan pasti kamu tahu lah ya. Karena apa? Karena pasti informasinya tuh akurat dan terupdate. Dan kali ini tuh datang dari LKS nih. Ayo, apa itu LKS? LKS adalah Lomba Kompetensi Siswa. Dan ini tingkat nasional 2026. Jadi Jawa Timur itu mengincar posisi juara umum untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada Lomba LKS Nasional 2026. Dan kini ya, Dinas Pendidikan Dindik Jatim tengah mematangkan persiapan 46 kontingen menuju ajang itu. Keren banget ya teman Pro 2. Memang kompetensi bergengsi tingkat nasional ini tuh bakal langsung secara daring dan luring pada 27 Juli sampai 1 Agustus mendatang. Perwakilan Jatim tuh akan berlaga pada 37 bidang lomba dan 1 bidang eksibisi. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Pawe itu juga bilang, memang pentingnya itu membuktikan kualitas vokasi. Pihaknya juga menyiapkan strategis khusus nih, memulainya dari pendirian ruang kendali hingga simulasi berkala untuk mempertahankan tahta juara. Aris juga meminta para guru dan kepala sekolah itu ya memastikan kesiapan mental pesertanya. Menurutnya aspek psikologis itu jadi penentu saat bersaing ketat di arena perlombaan nasional yang menggunakan sistem campuran ini. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Dan Dindik Jatim itu juga harus menargetkan raihan lebih dari 20 medali emas tahun ini. Target jangka panjang itu diarahkan agar lulusan mampu menembus kompetisi internasional serta memperluas sebaran raihan medali di berbagai bidang. Wah, keren banget ya. Kita doakan aja ya, semoga Jatim yang mengincar juara umum yang keempat kalinya itu bisa beneran terwujud teman Pro 2. Kita harus mendoakan Jawa Timur karena memang Jatim ini mengincar juara umum yang keempat kalinya.

0: Girl Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing towo iki.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman berdua masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam barengan sama aku Rianita di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya kan. Kira-kira kamu malam hari ini ngapain teman berdua? Apakah kamu sedang malam mingguan? Wah, asik banget nih. Yang malam mingguan sama siapa? Sama keluarga, sama ayang atau sama siapa nih? Dan pastinya ya kan menemani kamu di malam minggu ini ya barengan sama aku Rianita ya, yang bakalan kasih kamu informasi terupdate di sambil aku juga bakal kasih lagu-lagu yang super enak. Kali ini datang dari Sidoarjo nih teman pro 2. Ternyata ya Polresta Sidoarjo tuh melalui Polsek Tulangan terus mengintensifkan dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto nih di sektor ketahanan pangan nasional. Salah satunya dilakukan dengan monitoring dan peninjauan lahan produktif perkebunan tebu di Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Sabtu hari ini. Dan kegiatan itu dipimpin jajaran Polsek Tulangan bersama Babinkamtibmas sebagai bagian dari peran polisi cinta petani sebagai penggerak ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Dan dalam kegiatan itu juga petugas melakukan pemantauan lahan perkebunan tebu seluas 3 hektar yang dikelola oleh Arifin, tokoh masyarakat desa Kejaksan. Selain mengecek kondisi lahan dan tanaman tebu, petugas juga memberikan motivasi nih kepada petani agar setelah masa panen tebu selesai, lahan tetap dimanfaatkan untuk penanaman tanaman pangan alternatif seperti jagung. Dan Kapolsek Tulangan AKP Rizky Arif Prabowo itu juga bilang, pemanfaatan lahan produktif itu secara berkelanjutan jadi salah satu upaya penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan monitoring itu juga dilakukan nih oleh PS Kanit Binmas Aibtu P. Hendrix dan juga Babinkamtibmas Aibtu M. Subandik dan Aibda M. Yasin, personel piket patroli serta para petani penggarap desa Kejaksan. Melalui komunikasi ya dan pendampingan yang dilakukan polisi bersama petani, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tergerak nih memanfaatkan lahan pertanian untuk mendukung swasembada pangan di wilayah Kecamatan Tulangan. Dan sementara itu Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing juga menjelaskan juga bahwa Polri itu juga terus hadir memberikan dukungan dan semangat kepada warga dalam pengelolaan lahan produktif agar hasil pertanian itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebelum bergeser ke cerita penutup hari, aku bakal kasih satu informasi terup to date lagi nih. Ini kali ini datang dari Mojokerto ya. Sebanyak 561 siswa tingkat SMP dan SMA sekota Mojokerto itu resmi dikukuhkan sebagai anggota Palang Merah Remaja PMR Masa Bakti 2026 hingga 2027. Wow, keren ya. Banyak banget loh ini, 561 siswa tingkat SMP dan SMA sekota Mojokerto. Dan dalam kesempatan itu juga ya, wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini juga bilang bahwa PMR itu bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda yang memiliki kepedulian sosial, jiwa kemanusiaan, serta kesiapan membantu sesama. Benar banget, memang PMR ini pekerjaan yang sangat mulia ya, karena membantu sesama manusia, jiwa kemanusiaan dan sosialnya ini sangat tinggi banget. Dan menurut Ning Ita juga, sebagai aktivitas PMR memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa, mulai dari keterampilan pertolongan pertama, kegiatan sosial, penggalangan dana kemanusiaan, kampanye hidup sehat, pengelolaan usaha kesehatan sekolah UKS, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menjaga kesehatan lingkungan. Ning Ita ini juga menegaskan pengalaman dan ilmu yang diperoleh melalui PMR akan menjadi bekal berharga nih bagi para pelajar saat terjun di tengah masyarakat di masa mendatang.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Tomo Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 9 malam nih. Ini saatnya aku membuka cerita penutup hari. Penasaran gak sih topiknya kali ini apa ya kan? Oke Tomo Pro 2, aku kasih tahu ya. Topiknya kali ini tuh tentang cinta pada pandangan pertama atau cinta datang karena terbiasa. Ini pasti kamu galau ya kan? Kamu lebih prefer yang mana nih? Aku udah bikin question box ya di @pro2rrisby. Kamu bisa langsung gabungan aja. Kamu pilih yang mana? Alasannya apa? Dan aku kasih bonus lagu bagi kamu yang join topik aku ya kan. Yang join topik aku kali ini pasti aku bakal puterin juga lagu yang sudah kamu request. Jadi langsung aja bergabung di Instagramnya @pro2rrisby. Atau kalau kamu mau curhat yang lebih panjangan lagi bisa banget di WhatsAppnya Pro2FM di 081908952. Kita juga streaming aplikasi RRI Digital dan juga kamu bisa telpon di 031-534-2353. Langsung buruan gabung di topikku kali ini karena memang ini topiknya benar-benar ini ya membingungkan. Dan juga mungkin bagi kamu yang sudah tahu jawabannya langsung aja bergabung karena memang topik kali ini tuh banyak orang percaya bahwa cinta itu bisa hadir dalam hitungan detik saat pertama kali ketemu. Namun gak sedikit juga yang ngerasa cinta itu justru tumbuh perlahan setelah mengenal seseorang lebih dalam. Kalau kamu sendiri lebih percaya yang mana? Cinta pada pandangan pertama atau cinta yang datang karena terbiasa?

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

kedua, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Masih di cerita penutup hari teman berdua dengan topiknya, kamu lebih percaya cinta pada pandangan pertama atau cinta datang karena terbiasa? Ayo, kamu pilih yang mana teman berdua? Ya, memang ini sudut pandang ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam pemilihan dua sudut pandang ini, cinta pada pandangan pertama atau cinta datang karena terbiasa. Kalau sudut pandang cinta pada pandangan pertama itu ada ketertarikan yang langsung muncul sejak pertemuan pertama. Udah feeling, wah aku suka banget nih sama orang nih. Padahal baru pertama kali ketemu tuh. Entah dari mungkin penampilannya atau mungkin cara berbicaranya atau pola pikirnya saat pertama kali ketemu ya kan. Terus juga sering dikaitkan dengan chemistry yang kuat dan membuat seseorang lebih bersemangat untuk mengenal lebih jauh. Wah, itu kalau sudut pandang cinta pada pandangan pertama. Kalau cinta karena terbiasa itu ya tumbuh dari kedekatan, kenyamanan, dan kebersamaan. Kalau bahasa Jawanya itu Ureteng Tresno Jalaran Soko Kulino. Wah, kalau dalam bahasa Jawanya ya, pantun Jawanya sih gitu. Biasanya juga didasari pemahaman karakter yang lebih dalam, cenderung berkembang secara perlahan tetapi bisa terasa lebih stabil. Dan pertanyaannya, kamu pernah gak sih ngalamin cinta pada pandangan pertama? Dan menurut kamu, apakah rasa suka yang muncul di awal itu bisa disebut cinta? Dan apakah cinta yang tumbuh perlahan tuh lebih kuat daripada cinta yang datang tiba-tiba? Dan mana yang lebih penting nih dalam hubungan chemistry atau kenyamanan? Dan jika harus memilih ya kan, kamu lebih percaya yang mana teman pro 2? Kamu lebih percaya cinta pada pandangan pertama atau cinta datang karena terbiasa? Ya yang mungkin awalnya gak suka tapi karena mungkin effortnya, mungkin dengan perhatiannya, akhirnya yang awalnya gak suka itu jadi suka. Atau kamu justru lebih percaya ya memang dari awal, dari pandangan pertama gitu. Wah, aku suka nih sama orang nih, langsung aku deketin aja di hari pertama aku ketemu dia. Ada juga yang kayak gitu nih. Dan kamu tim yang mana teman pro 2? Kasih tahu aku dong. Karena aku udah bikin question box ya di Instagramnya @pro2rrisby. Dan kamu ya kalau mau curhat yang lebih-lebih panjang, nah boleh banget. Langsung aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081-908-9052. Bisa juga melalui telepon di 031-534-2353. Dan kita juga streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi kamu langsung gabungan aja ke topik cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita di sini. Aku tungguin ya teman Pro 2. Bagi kamu yang join topik, aku kasih spesial bonus lagu yang sudah kamu request. Jadi langsung aja ayo gabung topik kali ini.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Laura, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisdy dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Masih di cerita penutup hari Tomo Perdua, dan aku mau sapa-sapa ya yang sudah bergabung di topikku kali ini. Dan ini ada dari Andi Julianto nih. Malam Perdua Surabaya. Saya kurang setuju cinta pandangan pertama. Kenapa cinta itu hanya bisa timbul ketika sepasang itu bisa sama-sama mengerti dan mengenali pribadi masing-masing? Kalau cinta pandangan pertama itu menurut saya hanya sugesti sesaat, atau bisa dibilang hanya kagum. Dan minta lagunya JKT48, Langit Biru Cinta Searah. Wow, oke. Terima kasih ya sudah bergabung di cerita penutup hari kali ini, Andi Julianto. Aku bakal puterin nanti ya lagunya JKT48 dengan judulnya Langit Biru Cinta Searah. Dan selanjutnya ada siapa lagi ya yang bergabung di topikku kali ini? Oh, ini ada dari Lara Purnamasari yang mau join topik. Intinya itu ya gak usah terlalu mengejar cinta manusia sampai lupa untuk memperhatikan cinta kita kepada Tuhan gitu ya. Oke, siap. Dia juga request lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Oke, disiapin ya. Teman Perdua, buat yang lainnya yang belum gabungan topikku kali ini, langsung bergabung ya kan. Kalian pilih mana, cinta pada pandangan pertama atau cinta karena terbiasa gitu? Rating Tresno Jalanan Soko Kulino. Tapi kalau memang cinta kepada Tuhan itu sudah pasti ya. Tapi cuman manusia mungkin lebih memilih istilahnya pilihan sebagai manusia gitu, yang membutuhkan pasangan gitu, dan mau lebih memilih cinta pada pasangannya itu yang cinta pada pandangan pertama atau cinta karena terbiasa gitu, karena mungkin effortnya, perhatiannya, akhirnya yang awalnya gak cinta jadi cinta nih, karena memang sikapnya yang membuat kamu akhirnya suka gitu, padahal awalnya enggak. Nah, kalau kamu tim yang mana, langsung aja bergabung ya, karena bakal aku kasih bonus lagu teman Perdua, lagu favorit kamu. Dan langsung aja ya aku puterin lagu yang sudah kamu request. Dan yang pertama datang dari JKT48 dengan lagunya Langit Biru Cinta Searah.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

The Massive dengan judulnya Berpura-pura, udah aku puterin buat kamu ya. Yang penting cintaku padamu teman pro 2 tidak pernah pura-pura. Karena apa? Karena selalu berusaha membuat pro 2 FM ini benar-benar jadi teman terbaik kamu gitu. Dan aku mau sapa-sapa lagi ya yang sudah bergabung di cerita penutup hari kali ini. Dan ternyata ada dari Leandro Islami nih. Dia bilangnya cinta pada pandangan pertama. Oke, dan request lagunya Blackpink yang Kill This Love. Oke, disiapin ya. Lalu aku beralih ke WhatsApp nih. Ternyata sudah ada yang bergabung juga. Ada dari Nasihah. Halo Kak, kalau yang soal topik tadi, aku ngerasanya kayaknya aku orang yang gak pernah ngerasa suka pandangan pertama. Jadi gak tahu sih, hehehe. Kalau karena nyaman itu udah pasti. Dan mau request lagunya Fokus, Hearts to Hearts, soalnya kangen. Tolong doain tim aku prokernya lancar terus bisa menang buat dilombain juga ya Kak, makasih. Oke, siap Nasihah. Aku doain teman Pro 2 FM yang lainnya juga doain kamu, semoga tim kamu prokernya lancar terus dan bisa menang dan bisa buat dilombain dan menang juga di lombanya ya. Amin. Buat yang lainnya yang belum bergabung, aku tungguin ya sampai jam 11 malam aja di cerita penutup hari kali ini. Dan pastinya buat kamu yang bergabung ke topik, pasti aku bakal puterin lagu yang kamu request. Jadi langsung aja gabung sama topiknya ya, biar aku puterin lagu-lagu yang sudah kamu request. Jadi langsung aja aku puterin dari Blackpink dengan judulnya Kill This Love.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Teman Pro 2, gak kerasa ya, bentar lagi sudah mau jam 11. Bagi kamu, iya kan, yang belum bergabung, ayo segera bergabung di cerita penutup hari. Tapi sambil nungguin yang lainnya bergabung, aku mau baca-bacain dulu yang sudah bergabung nih. Kali ini ada dari Kenan yang bilangnya, aku lebih percaya cinta karena terbiasa. Awalnya teman biasa, lama-lama jadi nyaman. Oke. Jadi memang tidak pandangan pertama ya. Jadi berawal dari ya teman biasa aja, tapi ternyata mungkin karena perilakunya, karena perhatiannya, ya kan, karena kasih sayangnya, akhirnya lama-lama jadi nyaman, jadi keterusan deh, kebablasan. Akhirnya jadi suka gitu ya. Oke. Terus ada dari siapa lagi nih? Ada dari Rina yang bilangnya, kalau aku sih percaya cinta pada pandangan pertama karena pernah ngalamin sendiri. Wah, keren ya. Berarti kalau cinta pada pandangan pertama itu pasti ngerasa kagum gitu ya. Wah, keren banget nih orang ini gitu. Mungkin pernah ngelakuin juga gitu, ngalamin juga, jadi percaya sama cinta pada pandangan pertama. Dan selanjutnya ada dari siapa lagi ya? Ada dari Kelvin bilangnya, pandangan pertama mungkin membuat tertarik, tapi cinta yang sesungguhnya datang setelah saling mengenal. Oh, baik. Jadi pandangan pertama aja nggak cukup ya, karena mungkin kalau pandangan pertama itu yang dinilai itu baru covernya aja, baru luarannya aja gitu kan, dapurannya dapurannya dalam-dalamnya masih nggak tahu. Jadi kan masih perlu mengenal lebih dalam gitu kan, jadi biar tahu kekurangan dan kelebihannya. Karena memang sejatinya kalau memang pasangan itu gak ada yang sempurna, dan pilihlah kekurangan yang bisa kamu terima dari pasangan kamu, begitu. Dan selanjutnya ada dari Tina nih. Tina bilang, menurutku keduanya bisa terjadi tergantung orang dan situasinya. Oke, baik. Memang bisa aja sih dua-duanya ya kan, gak usah pilih salah satu gitu. Mungkin pertama karena cinta pada pandangan pertama. Terus semakin mengenal makin suka nih, wah ternyata menarik juga nih orang ini gitu kan. Akhirnya semakin suka, semakin nyaman. Jadi dari awal sampai akhir tetap suka gitu ya. Oke deh, thank you ya teman Pro 2 yang sudah bergabung di cerita penutup hari kali ini. Mungkin gak ada jawaban yang benar atau salah ya. Ada yang jatuh cinta sejak pandangan pertama, ada juga yang menemukan cinta setelah perjalanan yang panjang. Yang terpenting bukan bagaimana cinta itu datang, tapi bagaimana cara menjaganya ketika sudah hadir.

0: Kali ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman Pro 2, gak kerasa banget nih, udah mau jam 11 malam. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu ya, harus pamit dari jaga malam kali ini. Thank you so much ya yang udah nemenin di jaga malam, mulai dari musik live chat ya kan, barengan bintang tamunya Mega Snack. Terus juga info-info terkini, ter-up-to-date juga udah aku kasih buat kamu. Dan yang terakhir ini juga di jaga malam cerita penutup hari, cinta pada pandangan pertama atau cinta datang karena terbiasa. Thank you so much yang sudah bergabung ya. Makasih banyak teman Pro 2, I love you so much pokoknya. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Karena apa? Karena jam 11 malam sampai jam 12 malam nanti bakal ada jazz music nih. Jadi bakal banyak lagu-lagu super enak nemenin kamu sampai tertidur pulas nyenyak pokoknya, oke? Jadi kamu gak usah kemana-mana, gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Pro RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman terbaik kamu.

resensi buku Produa RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar nge-game. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu masih mendengarkan 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Ada Vira di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi enggak usah khawatir teman Pro 2, enggak hanya Spada yang bakalan nemenin kamu, tapi sepanjang hari ini Pro 2 FM bakalan nemenin kamu. Selain ada Spada, bakalan ada Santai Siang, Sore Ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam nih teman Pro 2. Seru kan? Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana deh. Dan habis ini juga bakalan ada musik-musik seru di More Music selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi manna alaina biwatani min khairatil awtan wa nashara alaina fihi madallatal istiqrar wal aman. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih wa sahbih wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Salah satu pahlawan Indonesia, Bung Karno, pernah berpesan dalam pidatonya, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Bukan hanya itu,

menyinarkan hati seorang pemuda untuk berjuang demi sebuah kemerdekaan negara Indonesia. Teman Pro 2 yang berbahagia, memang telah kita ketahui bahwa pemuda merupakan the leader of tomorrow dan agent of change yang memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara dan agama. Tentu kita bisa melihat dalam sejarah Islam bahwa dapat kita ketahui banyak orang-orang yang mendampingi Rasulullah dalam berjuang berasal dari kalangan pemuda. Begitu pula dalam torehan sejarah perjuangan suatu bangsa, banyak negara-negara yang mendapatkan kemerdekaannya berkat eksistensi dan kontribusi positif yang dilakukan oleh pemuda. Salah satunya Indonesia. Pemuda yang seperti inilah teman-teman pasti memiliki pemikiran yang dilandasi keikhlasan karena Allah, mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, dan tak pernah berhenti mencari ilmu sebagai bekal hidupnya, karena peradaban tidak akan pernah tegak tanpa ilmu, serta mengamalkan ilmu yang didapatkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Golaya ini, seorang pujangga dari Mesir berkata, "Inna fi yadisyubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha." Artinya sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Bukan hanya itu, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq. Innahum fitsyatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya siapa mereka? Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka jadikan petunjuk. Teman Pro 2 yang berbahagia, di zaman sekarang, perubahan zaman yang begitu cepat dan informasi yang tidak terbatas menuntut seseorang untuk selalu siap dalam berbagai situasi dan kondisi. Zaman yang semakin terbuka menuntut peran pemuda untuk menghadapi berbagai konflik yang sering terjadi, apalagi sudah menjadi hidangan setiap hari di layar kaca televisi. Dengan kecanggihan teknologi sebagai ciri-ciri dari era milenial, pemuda sering dijadikan target berita hoax dan bahkan itu menyebarkannya. Pemuda juga menghadapi salah satu bahaya untuk masa depannya, yaitu darurat narkoba yang dijual bebas di berbagai media elektronik. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, tentunya masih banyak pemuda-pemuda yang bertolak belakang dengan eksistensi yang sebenarnya. Terutama di dewasa ini, kita banyak melihat berbagai kasus di media massa mengenai konflik antar golongan, latar belakang budaya, hingga agama yang menjadikan pemuda sebagai aktornya. Peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, dan pembakaran gereja di Aceh Singkil menjadi catatan hitam kasus intoleransi yang pernah terjadi di negara Indonesia. Berselang beberapa kemudian, di ujung barat Indonesia, kasus intoleransi kembali terjadi. Warga membakar rumah ibadah milik umat Kristiani di Aceh Singkil. Dan apa yang dimaksud dari yang telah saya sampaikan, bahwa dua kasus ini bukan hanya sekedar bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, melainkan juga bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu teman-teman, begitu juga dalam aspek kehidupan sehari-hari. Pemuda laki-laki semisal lebih memilih nongkrong sana-sini, pulang jam 3 pagi tanpa memperhatikan hak dan kewajiban yang ia miliki. Ustadz kita nongkrong kan diskusi tentang agama, itu ekspektasinya. Tetapi mata tidak bisa berbohong bahwa banyak ditemukan pemuda tergeletak di pinggir jalan dengan minuman keras di genggamannya. Pemuda wanita zaman sekarang juga demikian, lebih memilih style-style barat, memakai pakaian-pakaian ketat. Awas nanti akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Bukan hanya itu teman Pro 2, anak-anak yang seharusnya sudah memulai kedisiplinan sebagai bekal armada bagi bangsa dan agama, malah sering menjadikan orang

Orang tua sebagai halnya pembantu. Mau makan, ibu. Mau minum, ibu. Mau mandi, ibu. Bahkan mau ke kamar mandi masih panggil ibu. Na'udzubillahi min zalik. Teman pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu toleransi dan persatuan menjadi modal utama yang harus dipahami secara meluas oleh para pemuda. Demi apa? Untuk menjalankan perannya sebagai armada bagi agama dan bangsa. Ada sebuah tokoh dan seorang tokoh menyatakan bahwa sampai kapanpun dan dimanapun angkatan muda akan terus menjadi pelopor perubahan. Sehingga hal ini perlu menjadi bahan pemikiran dan refleksi bagi para pemuda akan makna eksistensinya sebagai pemuda. Pemuda yang kita yakini bukan hanya mampu menciptakan peradaban bangsanya sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mampu melahirkan peradaban agama di dunia ini. Karena seiring dengan berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri teman-teman, bahwa keterlibatan pemuda dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan bahkan budaya, turut memberikan dampak yang besar bagi lingkungan sekitar, negara, bahkan agama sekalipun. Teman pro 2 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah sekapur sirih yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana?

0: teman Brodua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Perayaan Hari Besar Trisuci Waisak pada tahun 2026 membawa kesan tersendiri bagi umat Buddha, khususnya di kota Surabaya. Hal tersebut tidak lepas dari persamaan tanggal perayaan Hari Waisak dengan hari jadi kota Surabaya ke-733, yakni 31 Mei 2026. Salah satu umat Buddha yang juga ketua pengurus Vihara Budayana Dharmawira Center, Agung Prasna Mudita, kepada RRI mengatakan momen Waisak dan juga HCKS diharapkan mampu mengingatkan dan juga meningkatkan solidaritas kerukunan umat beragama, khususnya di Kota Pahlawan.

Persebaya Surabaya memastikan keberlanjutan salah satu pemain kuncinya untuk beberapa musim ke depan. Klub Klub berjuluk Bajul Ijo tersebut resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko Francisco Rivera yang akan tetap memperkuat tim selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Persebaya dalam menjaga kerangka utama skuad yang tampil kompetitif sepanjang musim 2025-2026. Rivera dinilai sebagai sosok sentral di balik permainan tim berkat perannya yang dominan di lini tengah. Tim Nogogeni ITS memamerkan kendaraan go-kart listrik hasil riset mahasiswa pada event Indonesia International Motor Show atau IIMS di Surabaya pada tahun 2026 ini. Kehadiran kendaraan tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi kendaraan listrik sekaligus menunjukkan perkembangan riset otomotif di lingkungan kampus. Divisi Sponsorship dan juga Public Relation Nogogeni ITS Team Maulana Yuda Pratama mengatakan kendaraan yang dibawa dalam pameran tersebut merupakan go-kart listrik yang sebelumnya digunakan dalam ajang PLN Innovation and Competition in Electricity ICE 2025.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi, halo teman Pro 2. Kali ini Vira yang bakalan nemenin kamu edisi hari Minggu 31 Mei 2026 di Spada ya. Dan kali ini spesial banget nih teman Pro 2, gak cuma hari Minggu yang biasanya bikin kita semangat ya, yang biasanya bikin kita tuh sangat gembira gitu kalau misalkan Minggu pagi tuh ya. Kali ini juga memperingati Hari Raya Waisak. Jadi buat teman Pro 2 yang merayakan, selamat Hari Raya Waisak. Dan juga selamat ulang tahun ya, atau hari jadi Kota Surabaya ke-733 nih. Wah, spesial banget ya di tanggal 31 Mei ini teman Pro 2. Dan pastinya buat teman Pro 2, aku harap kamu bahagia selalu ya. Gak usah khawatir kalau misalkan kamu lagi bingung gitu ya mau ngapain, bakalan ditemenin sama Pro 2 FM di Spada sampai nanti di jam 10 pagi. Kali ini aku akan membuka satu lagu yang enak juga nih dari Harry Styles dengan Adore You, spesial buat kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: satu lagu kamu di Halo Hanya Satu Lagu. Get ready.
1: Hanya satu lagu ya teman Pro 2, spesial nemenin kamu di hari yang spesial juga. Hari Minggu, hari Raya Waisak dan juga hari jadi Kota Surabaya. So, kali ini ada musisi solois ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu udah join dari pada kemarin di hari Sabtu ya, adalah musisi asal Thailand yaitu Pum Phripit. Tapi Pum Phripurit kebalik ya. Tapi kalau kali ini masih dengan teman-teman Thailand ya, masih dengan musisi Thailand selain Pum Phripurit, ada Mini teman Pro 2. Tapi memang Mini ini lebih dikenal dengan member dari grup ya idol di Korea Selatan sana. Tapi asal Mini ini dari Thailand sebenarnya teman Pro 2. Ya buat kamu semuanya yang masih belum tahu. Seperti Lisa. Lisa kan juga dari Thailand tapi dia gedenya di Blackpink Korea gitu ya. Jadi mungkin brandingannya udah Korea banget gitu. So, kali ini ada Mini teman Pro 2 atau Nicha Yon Tararak. Nama aslinya ya. Nama-nama Thailand tuh agak menarik ya, unik gitu loh. Jadi Nicha Yon Tararak atau Mini. Tiga lagu udah aku pilihin buat kamu. Ada Her, ada Obsession. Ini barengan sama teman Thailand lainnya ya, dari Wavy yaitu Ten. Dan juga ada Answer. Ini salah satu soundtrack Love Scott ya, kalau misalkan kamu nonton dramanya. Wah, ini enak banget sih teman Pro 2. Bisa langsung aja kamu pilih satu dari tiga lagu yang udah aku pilihin buat kamu. Nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kalau ngomongin soal Hari Jadi Kota Surabaya ya, teman Pro 2, ini banyak banget rangkaiannya dan pastinya rame banget nih di bulan Mei ini ya, mulai dari awal Mei sampai di akhir Mei ini, tepatnya di tanggal 31. Kemarin udah banyak banget rangkaian-rangkaian acara yang pastinya yang jadi favorit kayaknya ya, jadi favorit banyak orang tuh Surabaya Vaganza, ya kan? Shopping, sale di mana-mana, promo dan lain-lain. Terus habis itu ada Rujak Foria ya, teman Pradua, atau Rujak Ulek, Festival Rujak Ulek.

Dan yang kemarin juga rame banget bikin warga Surabaya antusias adalah Surabaya Vaganza, ya kan? Jadi Surabaya Shopping Festival, Surabaya Vaganza, Rujak Foria, dan pastinya rangkaian acara lainnya juga yang pastinya menghibur di kesempatan hari jadi ke-733 ini di tahun 2026. Nah, kali ini di gongnya, di hari hanya nih teman Pro2, ada lagi gebrakannya dari Pemkot Surabaya yang menghadirkan promo tarif ya untuk masyarakat yang menggunakan layanan transportasi umum dan juga parkir resmi. Transportasi umumnya bis ya berarti ya. Kali ini bisa membayar menggunakan Kris dengan tarif seharga Rp733. Nah, nggak sampai 1.000 teman Pro2, kamu bisa naik bis Surabaya. Keren banget kan? Dan memang program ini itu digelar untuk mendorong percepatan digitalisasi transaksi di ruang publik gitu. Dan program ini juga kolaborasi Pemkot bareng sama Bank Indonesia, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan juga pastinya operator layanan transportasi dan juga parkir. Bisa kamu gunakan untuk menaiki Surabaya Bus, terus Warawiri Surabaya gitu ya. Dan pastinya untuk parkir juga ada titik-titik tertentu yang sudah disiapkan gitu teman Pro2, yang bisa membayar seharga Rp733. Wah, menarik banget nih. Dan untuk pelaksana tugas atau PLT Kepala Dishub Surabaya Tri Wahyu Bowo ini mengatakan programnya juga bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih modern, pastinya lebih efisien dan transparan melalui sistem pembayaran digital. Wow, buat kamu kayaknya ini kesempatan yang bagus ya. Kesempatan bagus banget di hari ini, kayaknya naik bis aja deh, murah soalnya gak sampai 1.000 gitu kan. Oke deh teman Pro2, kalau untuk titik-titik parkir ini juga sama di sekitaran lokasi yang sudah disiapkan itu gedung Balai Pemuda, lalu juga bisa ketika parkir di Convention Hall, lapangan hoki, lapangan Tor, mangrove, terus mangrove yang Gunung Ayar ya, terus High Tech Mall, RSUD Eka Chandra Rini, Siola, Taman Harmoni, Taman Prestasi, THP Kenjeran, dan juga pastinya ada di Tugu Pahlawan ya. Di Tupel juga ada acara nih teman Pro2 kan, 2 hari 30 sama 31, kayak kamu bisa makan makanan khas Surabaya juga gitu kan, atau makan makanan ya sambil menikmati senja gitu di hari weekend ini ya, di hari Sabtu kemarin dan juga Minggu ini teman Pro2. Kita tungguin aja updatean kamu ya, kira-kira di hari ini mau ngapain sih, boleh sekalian cerita-cerita sama kita ya, sambil aku temenin sama lagu-lagu yang enak dan info yang menarik buat kamu spesial di hari Minggu ini.

0: ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

HJKS ini juga kali ini peduli nih ya teman Produa sama kucing-kucing di luar sana. Jadi memang dari pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian atau DKPP ini menggelar bakti sosial sterilisasi kucing gratis di UPT Pusat Kesehatan Hewan Jalan Ikan Dorang pada hari Sabtu kemarin. Dan kegiatan ini tuh jadi rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 yang pastinya juga disambut nih sama warga gitu ya, karena untuk mengendalikan populasi kucing liar juga gitu, apalagi di kawasan pemukiman di Kota Surabaya. Dan program ini juga mendapat dukungan dari Yayasan Seribu Senyum, ada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dan pastinya berbagai pihak lainnya, teman Produa dari universitas juga dari Fakultas Kesehatan. Dan Fakultas Kesehatan dan juga Fakultas Kedokteran seperti itu. Dan Kepala DKPP Surabaya Nani ini mengatakan kalau kegiatan ini juga menyasar kepada kucing lokal karena populasinya itu berkembang cukup pesat gitu, seiring kali yang akhirnya jadi semakin banyak gitu. Akhirnya populasi kucing liarnya akan meningkat seperti itu. Nah, maka dari itu sterilisasi ini juga penting, teman Produa. Ada sebanyak 100 ekor kucing yang mengikuti program ya. Ada 70 kucing jantan dan juga 30 kucing betina. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini ya, sesuai dengan tujuan awalnya untuk mengendalikan populasi kucing liar, jadi bisa lebih terarah juga kayak gitu ya, teman Produa. Dan pastinya untuk para pemilik anabul di luar sana kayaknya juga tetap harus memperhatikan kondisi kesehatan kucing ataupun hewan peliharaan yang kamu punya gitu, teman Produa. Karena ya takutnya seperti itu ya. Ini juga penting buat gak cuma di yang hewan peliharaan aja, tapi hewan-hewan liar tuh juga harus diperhatikan seperti itu. Oke deh, teman Produa, abis ini bakalan ada info-info menarik lainnya. Tapi kita dengerin halftime dulu yuk, barengan sama Mas Sanhadi.

Temen bro dua tahu gak sih, sepanjang sejarah sepak bola, ada satu piala dunia yang disebut-sebut sebagai piala dunia paling mahal sepanjang sejarah. Yaps, jawabannya adalah Piala Dunia 2022 di Qatar. Turnamen ini menghabiskan dana fantastis banget teman berdua. Diperkirakan dana yang dihabiskan mencapai lebih dari 220 miliar dolar AS atau sekitar 3.400 triliun rupiah. Gila banget gak sih? Biaya besar itu dipakai bukan cuman buat pengembangan stadion aja loh, tapi juga dipakai untuk pembangunan besar-besaran seperti 7 stadion baru super mewah, metro dan transportasi modern, hotel dan transportasi wisata, dan infrastruktur kota yang canggih banget tentunya. Sebagai pertandingan, Piala Dunia 2018 di Rusia aja cuman ngabisin dana sekitar 11 miliar dolar AS aja loh temen berdua. Jauh banget pokoknya dari Piala Dunia 2022. Dan menariknya lagi, final Piala Dunia 2022 juga jadi salah satu final terbaik sepanjang sejarah waktu Argentina mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Dan Lionel Messi akhirnya berhasil mengangkat trofi impiannya teman berdua. Jadi meskipun jadi Piala Dunia paling mahal, Qatar 2022 juga sukses menciptakan momen yang tak terlupakan pokoknya. Buat kamu yang pengen tahu update informasi dan fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, pantengin terus Halftime di Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.